boleh komen juga tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sahih Sejiwa. #gengpagikita

0: Pencit, Pak.
1: Biasanya banyak Pak dari rumah aja, tapi hampir setiap petang breeze walk di kawasan kediaman pun cuaca bagus. Wah, oh, tahniah.
2: Ya, kita ada Zara Haji Cik juga di situ. Kak Zara tengah masak tu untuk sedekah kiri kanan, kata orang. Pagi tu Kak Zara masak ayam panggang, masak lemak ketupat. Ah, dan kuah kacang untuk keluarga Kak Zara. Apapun, kita pagi tu semoga diberkati Allah SWT selalu. Selamat menyambut Madu Rasul buat semua sahabat Surah FM dan pendengar-pendengar setia Sarawak FM di sini yang berada, katanya.
1: Alright, kita juga ada Maknik Asal Sabri. Hari tu saya dah nak ke sini-sini DJ, nak ke pasar sekejap kejap pagi.
2: Oh.
1: Cari ikan, sayur, pakai masak-masak tengah hari tu kelak.
2: Okey, kita sambung lagi antara komen-komen kita, Ellen, untuk mungkin ada aktiviti kah, cerita kah untuk hari tu, boleh kongsi terus bersama Andy dan Lin. Semestinya selamat pagi Sarawak, yeah. #geng pagi kita.

Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni nak dapatkan tidur yang berkualiti. Jadikan bilik tidur kita sebagai tempat yang selesa untuk tidur. Pastikan ianya sejuk, gelap dan senyap. Kita orang digalakkan untuk menggunakan langsir gelap, penyumbat telinga atau mesin bunyi putih white noise untuk menghalang gangguan ketika tidur. Elakkan menggunakan peranti elektronik sekurang-kurangnya 1 jam sebelum tidur kerana cahaya biru boleh mengganggu kitaran tidur kita. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.

0: Selamat pagi untuk kita semua yang terus kekal bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Sebelum kita nak kongsikan info seterusnya untuk bagi tu nak tanya dengan Lindy lah. Ada ikut PLKN kah?
1: Oh, tidak, saya dah.
0: Sama, terdua.
1: Alhamdulillah.
0: Macam mengelang-elang, jadi bunyi
1: ketuk,
0: kena.
1: Ketuk-ketuk hati bila tahu. Ya, tahu nama nak itu. Malang,
0: kan. Ngecek-ngecek. Malang ngecek, ya pun. Pernah mati, Rizal, ya pun yang dulu kan. Nak. Nunggu surat datang lagi. Bila nak sulit, urusan rasmi ya. Bila ngerti lah, kita nak buka surat ya.
1: Dengan sidak training lah, yang boleh tahan.
0: Nah, tapi sebenarnya apa yang nak dikongsi kita dengan PLKN tu, kajian analisis keberkesanan program latihan khidmat negara PLKN 3.0 siri 2 2026 menunjukkan bahawa program itu memberi impak positif lah terhadap pembangunan pelatih dengan skor purata meningkat daripada 74.35% sebelum latihan kepada 87.44% selepas latihan. Maksudnya kena itu belia-belia kita tu dah dapat menerima khusus PLKN macam tu. Jadi maksudnya dari situ ia akan diteruskan lagi untuk masa-masa akan datang.
1: Tanyalah ya kepada Gen Z kita.
0: Betul.
1: Tapi bila kita fikir-fikir juga sebenarnya bagus PLKN tu.
0: Bagus.
1: Ia kata orang telik mendisiplinkan juga
0: satu.
1: Semangat patriotisme kita kan. Di sia juga dilahirkan.
0: Betul.
1: Kepimpinan di sia juga.
0: Bila kita dalam PLKN tu berdasarkan pengalaman nah, kami sudah pernah menyertai Lin bersama juga sebenarnya menyertai. Tapi bila bertanya dengan kawan-kawan yang pernah menyertai sebenarnya dan bila kita dalamnya tu kita bergelumuk sebenarnya.
1: Seronok kata sidak kan?
0: Seronok. Kita bergelumuk, kita kenal dengan kawan-kawan kita dari Semenanjung, daripada Sabah, daripada Labuan. Berkumpul dalam satu camp, lepasnya kita menyelesaikan satu tas. Jadi di sialah titik-titik pengenalan bermula. Aku kenal kau, kau kenal dengan aku. Macam ya. Jadi macam mula sikit tim lah.
1: Dan dalam masa yang sama juga mungkin sidak dari Semenanjung yang boleh belajar mengenai Sarawak, belajar
0: betul,
1: di Sabah,
0: betul,
1: budaya
0: betul.
1: Kita.
0: Yang lagi itu. Macam meluas lagi lah sebenarnya skop silaturahim ya sebenarnya antara golongan-golongan belia masa ya. Kan lepas SPM terus diteruskan lagi dengan program pandangan anak macam yalah kan
1: okey kembali lagi lah ya
0: bersiap sedia okey mana-mana yang anda yang mungkin belum ataupun menunggu-nunggu untuk
1: adanya mada
0: khusus seterusnya
1: usia-usia kita
0: duda nak pergi kota jangan hapus.
1: Ketuk-ketuk hati ni
0: nak aduh, awak bingung rasa hati. Aku dengar kupas napak lah aku bingung. Macam dia nak kembaknya aduh. Okeylah. Terus bersama ini dan Lindy. Selamat pagi sama hashtag Geng Pagi Kita.

ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Terima kasih untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama Indin dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Yang mungkin baru tune kami untuk pagi Selasa. Selamat pagi. Tengah minum ke tu?
1: Ya. Tengah makan bubur ke tu? Apa lagi? Pagi hari sarapan.
0: Ya, dalam hanya dalam kenangan masa tu tengah cari sini nak pergi makan pagi-pagi jam tu. Nah, kan ada cuti.
1: Betul. Banyak ajaklah tempat boleh jadi pilihan. Kan? Tapi bak kata kawan saya Madah tadi, limpas-limpas tadi saya dalam orang jual kuih kitanya
0: sini. Kuih, yes, kuih pun banyak-banyak ada juga tutup sebenarnya. Mungkin pakai hat
1: nak.
0: Ya nanti. Okeylah kita nak baca komen tentang beberapa komen yang kita terima di live Facebook untuk pagi tu. Wah, kami sedang hantar pada pagi tu. Meriah. Okey, kita ada Rosman Muslim, Haji Muslimin. Pelan kami pagi tu ialah nak pergi ke PCC Demak. Nak cari ikan, buah buah durian, dabe dan sebagainya lah. Mun ada masa terus orang-orang di Bako dan di Kampung Gobel. Lama juga lah si orang di sebelah Nun katanya. Okeylah DJ. Selamat bertugas. Salam buat semua sahabat Sok FM di sini yang berada. Ucapan salam dari doa Rasul. Dan semoga happy-happy selalu katanya mana. Terima kasih Rosman Haji Muslimin.
1: Okey, kita nak bacakan juga perkongsian sian dari menonton. Okey, daripada Suhaila Abdullah, yang ucap salam maulidur rasul lah ni kepada semua pendengar-pendengar Suara FM, okay. FB khasnya muslimin dan muslimat oleh di sini ajak berada. Ya, antara perkongsian daripada Suhaila Abdullah juga antara lainnya kita nak bacakan perkongsian dari
0: daripada kami Azwar Zifal situ. Kami dikerai ajak katanya. Kami orang Sarito. Ui, walaupun si tadi belakang maulud, semua diimbak ke masjid ajak acara Sarito katanya. Cuaca pun okey di kampung tu. Semoga dipermudahkan segala urusan katanya. Semoga lari manis kami orang di gerai tu katanya. Salam Maulud Rasul, kata kami Azwar Zifal. Awaklah.
1: Okey, aktiviti daripada Dayang Hanim. Selamat bertugas di Salam Maulud Rasul. Lari tu saya datang ke sini duduk rumah ajak sambil mendengar Sarawak FM.
0: Oh, steady. Okeylah, kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita di hari Selasa tu. Semestinya selamat pagi Sarawak. #geng

buat sama-sama kita di dalam bulan Rabiul Awal tu, perbanyakkanlah selawat sebelum khutbah Jumaat. Orang selalu ada innallahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita si tahu apa maksud. Ha, enggak tahu orang nyebut dia aja. Tapi maksudnya dia sesungguhnya innallahu wa mala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi. Maka kita diseru untuk berselawatlah ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berikanlah penghargaan, pujian yang setinggi-tingginya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan percaya, satu selawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala janjikan dengan 10 kali selawat daripada Allah Taala kepada kita. Selawat daripada pencipta kita, Tuhan kita ya, kepada kita manusia. Mudah-mudahan dengan selawat tu lah akan membantu kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh baginda Rasulullah, selamat di dunia.

0: Sehati Sejiwa di Sarawak FM. Jadi kami dua nak berkongsi lagi lah antara perkongsian berkenaan dengan tindakan kedua-dua negara Malaysia dan Indonesia menangani jerebu. Jadi sebenarnya dah berbincang antara kedua-dua pihak Malaysia dan Indonesia. Kena itu sebenarnya dengan kerjasama erat, Malaysia dan Indonesia bersetuju melipat gandakan tindakan pencegahan dan pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutamanya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Nah, jadi akhirnya itu sebenarnya Malaysia pun meminta persetujuan rasmi, memberikan kebenaran rasmi untuk merentasi ruang udara Republik itu untuk melaksanakan operasi pemadaman awan ataupun OPA yang melibatkan kedua-dua kawasan di sempadan negara tu. Jadi maksudnya di situ kita boleh masuk ke kawasan Indonesia untuk mengolah water bombing, memadamkan mana-mana yang masih hangus, masih terbakar tu, untuk mengurangkan ataupun mengedarkan keadaan jerebu kita tu.
1: Mungkin kita boleh pergi ke induk cerita je tek lah. Bila dapat solution
0: nani, dari induk nani pencetusnya tek.
1: Pencetusnya insyaAllah. Mudah-mudahan dapatlah kita nyambut Bulan Kebangsaan tu dengan kita orang langit yang cerah.
0: Betul. Kita sebenarnya kena tu merindui langit yang kebiruan.
1: Kenaknya sih.
0: Udara yang bersih setiap pagi. Dapat kita berjoging, berswalk setiap pagi. InsyaAllah satu hari tu kelak. Nah, sama-sama kita doakan. Semoga gandingan kedua-dua negara tu terus diperhebatkan untuk sama-sama kita menghentikan terus keadaan jerebu kita tu.
1: Sungguh ku merindui bulan mengambang di langit. Warna putih toknya muncul warna oranye.
0: Warna merah kan kita berbagi kan.
1: Nak nyedut oksigen pun rasa di luar nun.
0: Semput rasa nyawa. Okeylah. Kita Amedo akan kemas gini juga. Berapa bacaan IPU setakat pukul setakat pagi tu lah. Kita Amedo akan kongsikan kelah antara yang terkini kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi seperti biasa 9 pagi kita akan dulu berita utama 9 pagi. Lepas akan ada lagi untuk jam yang terakhir menanti kita semua. Semestinya selamat pagi Sarawak, #geng pagi kita.
1: Terus menonton.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diperkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencaharian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri, kemajuan teknologi dan jati diri budaya perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan film mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan, tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata, kata kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Kerajaan di sini ada banyak kerja, walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those things far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah, untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak jabatan pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahap banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo, itulah susah sikit lah.
5: Teruk gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak tak buka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni tak ada opiak, tak ada banyak lah. Teropiak limit lah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang mengubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. João Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat.

0: Ingin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.
2: Selamat Hari Kebangsaan!
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang penuh kasih sayang. Baginda sering dirindui semua makhluk. Kisah yang paling masyhur, peristiwa tangisan

sebatang tamar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada satu masa, masjid Nabi hanya beratap pelepah pokok tamar. Jika baginda membaca khutbah, baginda akan berdiri di antara salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibuat mimbar baharu agar jemaah yang berada di belakang dapat melihat baginda ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah SAW mula-mula menggunakan mimbar baharu, tiba-tiba kedengaran suara tangisan yang kuat dan pilu dari arah pohon tamar tersebut. Baginda meninggalkan mimbar, lalu turun mendekati dan memeluk batang tamar itu seolah-olah memujuk sehingga ia tenang. Baginda bersabda, pohon tamar ini menangis kerana ia tidak dapat mendengar lagi kebaikan yang biasa baginda sampaikan.

0: Selamat menyambut Maulid Rasul daripada kami di RTM.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti ngomel kopi yung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.
1: Sini plan kita cuti hari itu. Antara tajuk yang kita nak perbincang bersama ataupun nak berkongsi bersama. Jadi kita ada terima komen daripada rakan kita Ahmad Syafi'i. Selamat pagi katanya, selamat bertugas, selamat Hari Rasul buat rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM di sini je berada. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih komen kita.
0: Alright, kita juga ada Kak Adira Burhan kita. Pagi tu sidak kampung berzikir DJ di masjid yang tak kuih muih sebelah pagi dan jam 2 petang kelak sedekah nasi berlauk ke masjid.
1: Wow.
0: Sama-sama menyambut maulid Nabi kita nyam.
1: Okey, kita ada Safiyah Ramli juga di situ. Selamat tugas untuk kita berdua katanya selamat menyambut Maulid Rasul untuk hari tu panas di Miri tapi berjerebu dengan berbau asap dan sakit asam mata dengan tekak kena katanya terpaksa jom pakai mask keluar rumah berjemur tak baju. Cuti tu si ada kasi sini nak pergi keluar berhimpun malas nak keluar rumah kena dengan cuaca tu tanya. Ya ajak komen daripada aku Sabtu yang Ramli Omiri tu.
0: Okey, juga kita ada Mak Zai. Bermasak tu DJ menu kari lokan, ikan tongkol masak kicap, terung masak sambal, ayam masak berah. Ya ajak kambuh ketua tu katanya anak-anak cucu menantu balik kampung.
1: Abi meriah.
0: Meriah lah pun.
1: Okey, kita ada Nani Marhidi. Tang tak tahu je kami lagi bini tengah makan nasi bubu. Makan dengan telur terubuk masin, ikan kampung masin dengan telur masin kok. Adik. Nak masin semua hari tu. Siapa sih sekala bah? Sarapan kat rumah aja kata kita hari tu. Nak mana?
0: Okey, lain cerita Kak Suhaya Tiabullah kita.
1: Apa
0: dia
1: ya?
0: Dah mau beli baju kurung katanya. Pakai pengilan majlis kahwin minggu depan. Sebab semua baju kami pada kecil kok. Heran hatiku.
1: Baju kecil kah? Kita pergi kembang.
0: Yalah, antara dua gialah cemia buan, cemialah bunyi nak.
1: Aduh.
0: Dan yang terakhir kita ada Hamidah Mordiam. Mungkin tengah hari kelak baru keluar beli barang dapur. Okay, alright.
1: Baik, seketika kelak insyaAllah, sedikit masa kelak kita akan dapat ikuti sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijri bersama 2026 Masihi. Kita akan berlintas langsung di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. InsyaAllah sedikit masa lagi, kita masa nunggu isyarat sebenarnya untuk kita sama-sama ikuti ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Okey, jadi apapun terus bersama Andy dan Lin. Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.

0: berita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Ketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Ketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Dah dekat nama gitu Sobri. Siapa nama ustaz kita Tek Sobri? Nak dijemput kita Tek Bah?
1: Oh,
4: Ustaz Ismail namanya nak.
1: Oh, Ustaz Ismail. Yalah, nak nanya dengan kita. Kita ngalah sih dengannya. Kita ya, nanya dengan aku.
4: Aku nanya kau. Nanya... Kau ngalah sih. Ya, masalahnya.
1: Nih aku nak ngelalanya bang.
4: Gini kau sih ngelalain dah.
1: Bukan masalahnya, ustaz baru kata sidak bang. Sidak madang ustaz baru tu. Bagus kata sidak. Nama tu diberi sidak AJK. Sik je aku ngelala.
4: Aku pun sik ngelala juga. Tapi mun yang rupa lain jak dari orang kampung kita tu. Ustaz lah ya. Benar sih.
5: Ya lah ya bang man. Tanyakan dulu nya kelak.
1: Betul.
5: Kita jangan nak nanggar orang berjubah.
1: Oh.
5: Lalu kita nak cop pete ustaz.
1: Oh.
5: Semua dicop ustaz.
4: Hey, Pak, Sobri. Nyanun berjubah nun. Nun berjubah nun.
5: Alhamdulillah.
4: Berseri jak mukanya dia tu. Berseri jak mukanya. Assalamualaikum ustaz. Ya,
5: assalamualaikum ustaz.
4: Alhamdulillah ustaz. Kami tunggu kita teh ustaz. Masuk ustaz, masuk ustaz. Sila ustaz.
5: Terima kasih bertemu kita tu.
1: Benar ustaz, benar ustaz.
4: Jadi kami sampai ke situ ustaz. Tok sidak je ke suruh kami orang tu ustaz.
1: Si sabar rasa.
4: Timbalan pengusi ustaz.
5: Alhamdulillah.
4: Bilal Mabut tok nak ensam tok toknya Sobri.
5: Pernah nanggar tu si
4: siapa?
5: Atau orang kenal muka tapi si kenal nama ya pernah lah nanggar.
1: Alhamdulillah lah ustaz datang. Si sabar rasa nak dengar ceramahnya. Bukan apa nak macam tok lah cara kita nak nunjuk cara rasa cinta dengan kasih kita kepada Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
5: wasallam.
1: Alhamdulillah.
5: Iyalah kita tu kadang-kadang tahu nama Nabi.
1: Oh.
5: Tapi sekarang si kenal dengan Nabi.
1: Oh.
5: Dan kadang-kadang pura-pura si mau tahu kemain nama nama dia Muhammad ngiru nama Nabi.
1: Oh.
5: Tapi jadi mat gempit. Mudah-mudahan kita si masuk macam iyalah.
1: Ya si.
5: Okay. Iyalah tu muka-muka tu mun bahasa kami regular di masjid glamour lah. Tapi nama si tahu nang orang kaki masjid.
1: Tak tangga nak kemas-kemas semua tu tak bersih-bersih kami lah.
5: Alhamdulillah. Terima kasih. Niat ikhlas lah.
1: InsyaAllah.
6: Kayak kedai tinggalnya.
1: Ay, mestilah tinggal demi kita nak dengar ceramah.
6: Jadi apa kita tunggu lagi? Sikan beloya di tepi tangga tu aja. Jemput tu ustaz naik.
4: Dekat tu kemas kita nak sembahyang maghrib tu. Dekat nak masuk waktu dah tu.
1: Masuk ustaz, tak masuk tak.
6: Jemput tak, jemput ustaz.
1: Sila. Alhamdulillah japa. Apa jauh kita dengar ceramah dalam tu, Pak?
6: Alhamdulillah. Jadi sila je ustaz lah. Kami tu nak turun ke rebah dulu. Dah berkaut dulu tu. Kau Sobri, laju turun ke rebah. Kau belum kaut. Kau berkentut, tak nak?
1: Pula, kau bilang asal kau dengar aku berkentut.
6: Kenapa dah bau?
1: Mandi. Ya nak bau parit ya, dicium kau. Kumah ibadahnya. Orang yang diam-diam, mudah tu.
6: Saya dah walai, non diam-diam, bang man.
4: Dah dua mandi-mandi. Dah dua aku, dua kena. Bah, dekat nama grip tu. Jujur. Ustaz, silah ustaz.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Ketsa kayu.
0: Jeraya. Rumah. Jangan lupa.
3: Ketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
7: Mestilah ada kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
7: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Best senang lah mun macam tu.
8: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dato Pap Sawak PT.

0: Terima kasih untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Andy dan Lin di Selaman Pagi Sawak. Sini pergi kita pagi tu.
1: Ada tadi banyak dah plan nak bermasak. Adanya tadi nak pergi beli baju kurung. Baju dan isi muan. Macam-macam lah. Juga kita ada perkongsian daripada Kak JJ kita tu. Nyaman dah. Alhamdulillah baru selesai program Maulidur Rasul bersiaran langsung dari Surau Darul Qarar.
0: Saya langsung. Dahsyat eh.
1: Ada live.
0: Alhamdulillah. Mungkin kini tu kita di majoritinya di negeri Sarawak tu kita mula dalam skala kecil lah. Mungkin di komuniti masjid ataupun kampung surau, kampung-kampung. Kita siada nak mula secara besar-besaran oleh kerana impak jerebu yang berlaku kini tu lah. Okey, jadi apapun kita ada perkongsian daripada Jamilah Joniman Iman. Itu katanya salam adu rasul untuk semua. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Terima kasih Andy dan Lin katanya.
1: Okey, kita ada Nek Mok. Pagi tu kami si ke mana-mana lah, duduk rumah hari tu jerebu. Si beranilah kami ajak lah perkongsian sambil dengar So FM.
0: Baik, kita pun ada Rosnani Anwar di situ. Saya dah pergi sini duduk rumah aja nak masak untuk makan tengah hari tu. Sayur midin campur kulat mebe. Culat nampak culat mebe tu. Ikan salai masak lemak iterong asam. Salam sambal buah kumbang.
1: Ya Allah ya Tuhan.
0: Kulam ulam jerin. Salam buat DJ bertugasnya.
1: Asam kumbang ya lah nyaman.
0: Oh ada wujud ke asam kumbang?
1: Kenapa sih wujud? Tahu tak sih apa makan nyaman dengan asam kumbang?
0: Apa?
1: Beliau semandin. The best.
0: Ya kan?
1: And kalau asam kumbang punya masak kami suka maulah ai asam kumbang.
0: Wow.
1: Campur
0: ingin juga nak masak ai dengan lin toko.
1: Tunggu kau cari buah asam kumbang. Dia pun nak boleh asam kumbang. Susah cari buah yang ni.
0: Ya kan? Susah lah.
1: Susah.
0: Ya ada tak sempat tak orang selanjutnya Anwar ada?
1: Banyak sini yang beli.
0: Nah. Ada orang jual lo?
1: Ada. Tapi ialah tadi antara buah yang kami rasa macam susah nak dicari. Aku jual lah ada orang kampung kadang-kadang datang pet-pet tersingkat lantan dari rumah. Ada je oleh asam kumbang tadi.
0: Susah nak dapat.
1: Pedas ni.
0: Jaga aja. Yang ambil resepi. Yang ambil resepi.
1: Tumpah kau nak semandinya ya.
0: Lalu lah kita tu mula acara memasak. Baik apapun seketika kalau insyaAllah kita akan sama-sama ikuti sambung siar untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor yang akan kita ikuti kelak insyaAllah ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan kena itu sebenarnya bermula untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan yang kita boleh saksikan juga menerusi saluran TV1. InsyaAllah kita akan sama-sama ikuti kelak ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi apapun terus bersama Indy dan Lin. Selamat pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Assalamualaikum, saya Muhammad Azizi bin Zamri. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Semoga kita terus meneladani akhlak mulia dan sunnah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah sallallahu alaihi wasallam melimpahkan rahmat, keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan kepada kita semua. Semoga kita menjadi umat yang sentiasa mencintai, mengingati dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi Sarawak, terus bersama kita semua sampailah ke pukul 10 pagi, sedikit yang masa lagi. Jadi apapun, untuk mungkin perkongsian yang terakhir kita nak kongsikan bersama kita semua, mungkin pada kita semua ingin nak merancang ke Paramatik, ke Kuala Lumpur 2-3 hari itu, ataupun Paramatik sebelum sambutan Hari Kebangsaan kelak, atau sebenarnya apa yang nak dikongsikan kita orang, kita boleh merujuk semula Paramatik masa penerbangan kita, yang mana beberapa penerbangan akan dijadualkan semula penerbangan yang terpilih dan tiba berlepas dari lapangan terbang 1 lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA berikutan penutupan sementara ruang udara sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Jadi Paramatik, penutupan ruang udara dalam kawasan terminal KLIA ya, adalah untuk memudah cara latihan dan acara lintas hormat Hari Kebangsaan 2026, dan ia akan menyebabkan pelepasan dan pendaratan pesawat di KLIA akan dihentikan sementara pada waktu tertentu. Jadi mungkin ada delay sikit, ataupun mungkin ada terawal ataupun bertukar masa. Jadi rujuklah, sentiasa rujuk kepada waktu penerbangan terkini. Yes, betul. Untuk dalam minggu tu lah, sebelum Hari Kebangsaan 31 Ogos tak kelak.
1: Baik-baik, rancang awal. Kita pun dah tahu apa sebab dan musababnya.
0: Betul.
1: Isilah lagi yang repak nak.
0: Benar. Okey, rasanya tu sampai di situ aja pertemuan kita untuk edisi hari Selasa tu.
1: Betul.
0: Jadi kesempatan tu kita mengucapkan salam Maulid Rasul bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi untuk semua, pada kita semua, dan selamat bercuti juga pada kita semua yang tengah bercuti pada masa tu, yang bekerja sama dengan Medok Elin, selamat bertugas. Dan juga insyaAllah kita akan sama-sama ikuti kata sambung siam untuk sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan tahun 2026 Masihi bersama 1448 Hijri kelak, insyaAllah kita sama-sama kita ikuti kelak ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Sedikit yang masa lagi.
1: Betul. Okay? Jadi apapun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salam Maulid Rasul. Okay, selamat berehat semua.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni, bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

buat sama-sama kita di dalam bulan Rabiul Awal tu, perbanyakkanlah selawat sebelum khutbah Jumaat. Orang selalu baca innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kita sih tahu apa maksud, ha, enggak tahu orang nyebut dia aja, tapi maksudnya dia sesungguhnya innallaha wa mala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, maka kita diseru untuk berselawatlah ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berikanlah penghargaan, pujian yang setinggi-tingginya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan percaya, satu selawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala janjikan dengan 10 kali selawat daripada Allah Taala kepada kita. Selawat daripada pencipta kita, Tuhan kita ya, kepada kita manusia. Mudah-mudahan dengan selawat tu lah akan membantu kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh baginda Rasulullah, selamat di dunia, selamat juga di

kelak dengan cuak segmen ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Dengarlah Selamat Pagi Sarawak, geng pagi kita.

0: Baiklah, kita sama-sama ikuti ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita bersempena dengan sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi.
1: Wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Sosial Negara, Ketua Pengarah Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara dan anak-anak dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Dr. Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memaknainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memaknai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik, bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme, bukan masyarakat sekarang hidup dengan berdiri kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun, generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Aduh, Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community, dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battutah, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya, tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia, itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat

0: muslimun hakikiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka, Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit, ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan, ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, demikian tadi saudara ucapan.
2: Okey, demikian tadi kita ikuti sambung siar ucapan dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan kembali di ruangan ekspresi warnai hari anda bertemankan saya Syaza hingga jam 2 petang nanti.
3: Sunnah yang sebenarnya sangat bagus, sangat afdal untuk kita lakukan, tetapi sering kita lupakan. Antaranya ialah kalau kita nak dapatkan syafaat Rasulullah di akhirat, antaranya kita perlu menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma, ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best senang lah mun macam tu.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Saya Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Maulidur Rasul, kelahiran manusia yang terbaik kita raikan. Mudahan syafaat kita nantikan. Mari kita hayati dan amalkan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian dengan penuh kasih, akhlak yang mulia dan semangat persaudaraan. Yakinlah dengan menghayati sunnah baginda akan memberi kita kejayaan di dunia dan akhirat seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengikutiku, iaitu mengamalkan sunnahku, mengikuti amal ajaran yang diajarkan oleh Nabi, maka diampunkan dosa, diberikan ganjaran pahala, diberkati oleh Allah Subhanahu

wakil lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza dengan lagunya menamakanmu cinta. Menghiburkan anda pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda dan selamat menyambut Maulidur Rasul untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, tak kira di mana anda berada. Melihat tahun umat Islam menyambut Maulidur Rasul pada 12 Rabiul Awal bagi memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan namun sambutan Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati tarikh kelahiran baginda, sebenarnya boleh dijadikan peluang untuk menghayati kehidupan, perjuangan, akhlak dan sunnah Rasulullah SAW. Dan penghayatan terhadap sirah dan sunnah baginda juga seharusnya diteruskan dalam kehidupan seharian sebagai manifestasi rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW serta usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan justeru hari kebesaran ini boleh dimanfaatkan sepenuhnya dengan memperbanyakkan amalan soleh yang membawa kebaikan serta mendekatkan kita kepadanya. Okey. Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, kita ada juga rancangan yang kita akan siarkan bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul nanti, iaitu rancangan Menjulang Kasih Menyemai Sunnah. Dan dia akan disiarkan pada 11.15 minit pagi nanti, insyaAllah. Dan pastinya anda terus setia mendengar kami di Sarawak FM di ruangan ekspresi Warnai Hari Anda pada hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Okey, dan apapun, terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dulu, aku rasa hari kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
1: Ini kekuatan kita. Bergema di setiap jiwa, kan?
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Assalamualaikum, kami Wan Alif bin Hajuan Qasim. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Muhyiddin Rasul 1448 Hijrah

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi
1: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi hari ini bertemankan saya Syaza, edisi Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan selamat bersiaran untuk anda yang sedang bercuti pada hari ini bersama dengan sambutan hari Maulidur Rasul pada hari ini. Dan apapun untuk anda yang mendengar kami di Sarawak FM, ingin Syaza nak kongsikan mengenai amalan yang boleh dilakukan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini. Sebenarnya kita boleh berpuasa, sunat boleh dilakukan sebagai salah satu cara menghayati kelahiran Rasulullah SAW. Malah amalan itu juga boleh dibuat bersama dengan ahli keluarga, dan amalan berpuasa juga memberi peluang kepada ahli keluarga untuk bersahur dan berbuka bersama-sama sekaligus mengeratkan hubungan kekeluargaan sambil melakukan ibadah dan mendengar tazkirah dan ceramah mengenai sirah Nabi, dan meluangkan masa menghadiri tazkirah atau ceramah berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad SAW juga antara cara untuk menghayati sambutan Maulidur Rasul. Melalui pengisian seperti itu, umat Islam dapat mengenali dengan lebih dekat kehidupan, perjuangan dan akhlak Rasulullah SAW, dan lebihkan amalan dengan berselawat. Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW merupakan antara amalan yang boleh diperbanyakkan pada bila-bila masa sebenarnya, termasuklah ketika memperingati Maulidur Rasul ini. Dan selain menjadi tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan memperbanyakkan selawat juga mempunyai ganjaran yang besar. Dan justeru budak umat Islam boleh mengambil kesempatan sempena dengan Maulidur Rasul untuk memperbanyakkan selawat sebagai tanda kasih dan penghargaan terhadap junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Itu di antara perkongsian kita mengenai amalan yang kita boleh lakukan bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini. Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, banyak lagi info yang akan Syaza kongsikan bersama anda. Dan pastinya Syaza akan singgah sekejap lah, nak menyapa rakan-rakan pendengar kita di laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen lah selepas ini. Dan apa pun, kita terus hiburan kita bersama dengan lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang, untuk anda terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Okey, hanya satu dari Nora menghiburkan anda dalam ekspresi warnai hari anda. Okey, dan Syazan nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen daripada pendengar setia Sarawak FM. Okey, Salmiah Maharuf, assalamualaikum, selamat pagi dan salam Maulidur Rasul buat DJ, semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyak Mukah Sarawak pagi tu alhamdulillah baik-baik ajak katanya. Kami santai-santai ja sambil tersenyum dengan cerita DJ di Radio Sarawak FM. Dan salam Maulidur Rasul buat cucu kami Cica, Tia, Arjuna yang berada di Bintulu katanya. Dan salam Maulidur Rasul buat semua warga Senau Oya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Okey, seterusnya daripada Sarifah Hanifah Said Akil, assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari tu saya dah saya dah input ekspresi lah sebab ada ucapan tadi dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan sambutan Maulidur Rasul. Makanya saya dah lah info ekspresi pagi tu. Okey, pagi tu ekspresi warna hari anda buat semua sahabat di Surat FM, ucapan selamat menyambut hari Maulidur Rasul, salam perpaduan, salam ingatan buat semua, minta lagu apa-apa je lah katanya, insyaAllah saya akan putarkan untuk kita. Dan seterusnya Amran Saili, okey, selamat ekspresi warna hari anda Surat FM semuanya, ya, untuk kekawan, dan selamat menikmati makan tengah hari semuanya kekawan katanya. Dari Nora dengan Nora, assalamualaikum DJ Syazah, waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga sihat selalu hendaknya. Salam Maulidur Rasul dan salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Surat FM. Terima kasih DJ. Itu dia antara komen-komen yang Syazah bacakan untuk anda pada pagi ini. Dan pastinya terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa, kerana kita ada rancangan istimewa yang kami bawakan untuk anda bersama dengan sambutan Maulidur Rasul pada hari ini. Dan kita nak berhibur lagi dengan lagu dari Mojek Hafiz Zainakal Zamir Harith, Dalam Diam, dan Hafiz Soib, Kisah Cinta Kita, untuk anda ekspresi warnai hari anda.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang penuh kasih sayang. Baginda sering dirindui semua makhluk. Kisah yang paling masyhur, peristiwa tangisan sebatang tamar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada satu masa, masjid Nabi hanya beratap pelepah pokok tamar. Jika baginda membaca khutbah, baginda akan berdiri di antara salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibuat mimbar baharu agar jemaah yang berada di belakang dapat melihat baginda ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula menggunakan mimbar baharu, tiba-tiba kedengaran suara tangisan yang kuat dan pilu dari arah pohon tamar tersebut. Baginda meninggalkan mimbar lalu turun mendekati dan memeluk batang tamar itu seolah-olah memujuk sehingga ia tenang. Baginda bersabda, "Pohon tamar ini menangis kerana ia tidak dapat mendengar lagi kebaikan yang biasa baginda sampaikan."

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Dalam slot sebelum ini, kita telah membincangkan mengapa ubat kencing manis diperlukan dan bagaimana kawalan gula yang baik dapat membantu mencegah komplikasi. Hari ini, kita akan mengenali dengan lebih dekat jenis-jenis ubat kencing manis dan bagaimana ia membantu mengawal paras gula dalam darah. Ramai mungkin tertanya-tanya, mengapa ada pesakit kencing manis hanya mengambil satu jenis ubat? Manakala ada yang memerlukan beberapa jenis ubat atau suntikan insulin. Ini kerana kencing manis adalah penyakit yang berbeza bagi setiap individu. Rawatan akan disesuaikan berdasarkan paras gula dalam darah, umur, keadaan kesihatan dan faktor lain seperti fungsi buah pinggang. Secara umum, terdapat tiga kumpulan utama rawatan kencing manis, iaitu yang pertama adalah ubat makan antidiabetik atau dikenali sebagai oral antidiabetic agent, OHA. Okey, ubat ini diambil melalui mulut dan mempunyai cara tindakan yang berbeza. Sebagai contoh, okay, ubat yang biasa digunakan ialah metformin, antara ubat kencing manis yang sering digunakan. Ia membantu mengurangkan penghasilan gula oleh hati dan membantu badan menggunakan insulin dengan lebih berkesan. Terdapat juga ubat seperti glycoside yang membantu pankreas ataupun kilang insulin dalam badan untuk menghasilkan lebih banyak insulin bagi mengawal paras gula. Selain itu, terdapat ubat yang membantu mengawal peningkatan gula selepas makan atau membantu tindakan hormon tertentu yang berkaitan dengan penghasilan insulin. Kedua, ubat suntikan GLP-1 receptor agonist, sebagai contoh semaglutide dan liraglutide. Ubat ini membantu merangsang penghasilan insulin apabila paras gula meningkat serta membantu kawalan gula selepas makan bagi pesakit tertentu. Ketiga, insulin. Insulin merupakan hormon semula jadi dalam badan yang membantu gula masuk ke dalam sel. Sesetengah pesakit memerlukan insulin tambahan apabila badan tidak lagi menghasilkan insulin yang mencukupi. Perkara penting yang perlu diingat, jangan bandingkan ubat kencing manis kita dengan ubat orang lain. Ubat yang sesuai untuk seseorang mungkin tidak sesuai untuk individu yang lain. Okay, tips untuk hari ini, ambil ubat kencing manis mengikut arahan yang diberikan. Jangan ubah atau berhenti ubat sendiri kerana setiap ubat diberikan dengan

0: Sebalik cinta kepada Rasulullah SAW tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri, Surah FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Sedia di hati, dekat di jiwa. Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bidhikra maulidin nabawi al-sharif Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang hari memperingati kelahiran Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, buat semua pendengar Sarawak FM di luar sana, muslimin muslimat seluruh umat Islam, selamat menyambut Maulidur Rasul. Semoga cinta dan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus mekar di hati, menjadi penguat iman kita dan penyuluh jalan kehidupan kita. Semoga kita diberi kekuatan untuk mengamalkan sunnah baginda, memperindahkan akhlak kita serta istiqamah dalam kebaikan hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salam Maulidur Rasul, menjulang kasih, menyemai sunnah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sekali lagi kita bersama dalam ruangan program khas untuk sempena Maulid Rasul 1448 Hijrah pada tahun ini. Syukur Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam suasana yang cukup indah dan memberi semangat untuk terus berjuang dalam kehidupan kita sehingga akhir nyawa. Dan untuk pada hari ini kita

0: bersama dalam ruangan program Maulidur Rasul dengan tajuk Menjulang Kasih Menyemai Sunnah bersama Ustaz Jamaluddin Taim dari Jabatan Agama Islam Kuching, Sarawak. Dan untuk soalan pertama yang kita akan ajukan, terlebih dahulu kita kenal mengenali di antara satu sama lain. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang ke Konti. Okay, terima kasih kerana hadir dan sudi bersama kita pada hari ini. Dan untuk soalan pertama Ustaz, sudilah kiranya Ustaz mengenengahkan beberapa idea ataupun jawapan untuk soalan saya ini. Nabi Muhammad menjulang kasih menyemai sunnah, dan bagaimanakah ini terus bermanfaat sehingga ke hari ini? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Aminah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan adanya anugerah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, bukan sahaja kepada orang Islam, kepada seluruh umat manusia untuk menerima ajaran Islam dan ajaran yang paling penting di dalam Islam sebagaimana yang ditanya tadi ialah berkenaan dengan kasih sayang. Di dalam ajaran Islam kita itu, pertamanya kita nak membuat sesuatu, kita mulakan dengan amalan membaca bismillah. Dalam Al-Quran pun Puteri Balqis pertama kali menerima surat daripada Nabi Sulaiman pun dimulakan dengan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam sembahyang pun kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Bayangkan ya muslimin muslimat sekalian, para pendengar, seorang ibu yang berada di tepi sungai membawa anak misalnya, tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah anak itu jatuh ke dalam sungai, dan barangkali di negeri Sarawak kita tu banyak buaya, anak itu barangkali diserang oleh buaya. Apakah tindakan ibu tersebut? Secara naturalnya, secara alaminya, saya yakin ibu-ibu kita akan terjun ke dalam sungai menyelamatkan

Ini contoh ya, bagaimana kasih sayang itu ada di alam kita ini telah dianugerahkan oleh Allah. Dan kita membayangkan bagaimana pencipta kasih sayang. Jadi kasih sayang di dalam ajaran Islam merupakan tonggak yang paling penting. Sebab itu Nabi SAW nak menyatukan orang Islam, orang Quraisy dengan Bani yang banyak di Mekah dan akhirnya di Madinah, di antara Ansar dan Muhajirin, di antara beberapa negara dan negeri pada ketika itu untuk menerima Islam. Mana mungkin orang hendak bersama di dalam ajaran Islam dan perpaduan di dalam ajaran Islam itu tanpa bertunjangkan kasih sayang. Dan banyak sekali sirah daripada Nabi SAW yang kita baca, yang disampaikan oleh ulama kita, bagaimana acap kali para sahabat ingin membalas ataupun membuat tindakan ke atas perkara-perkara tertentu, tapi akhirnya ditegah oleh Nabi SAW kerana pada ketika itu untuk memberi hidayat dan kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ditanya apakah kepentingan ajaran kasih sayang ini yang dibawa oleh Rasul, kepentingannya ajaran Islam itu sendiri. Cuba kita lihat ya, sehingga keimanan kita pun diuji. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang di kalangan kamu sehingga kamu mencintai orang lain, mengasihi orang lain sebagaimana kamu mengasihi diri sendiri. Dan itulah contoh yang dibawa oleh Rasulullah. Bagaimana walaupun Yahudi, walaupun Ansari, walaupun Bani lain, tetap disatukan dalam ajaran agama sehingga kita pada hari ini pelbagai bangsa, budaya boleh duduk bersama di dalam satu negeri dan negara walaupun latar belakang, ucapan, bahasa yang berbeza, terutamanya di musim haji ya. Kalau kita lihat bagaimana di Mekah dan di Madinah orang boleh beribadah dengan mudah walaupun tidak faham bahasa masing-masing. Yang ada ialah ikatan kasih sayang yang diturunkan oleh Nabi SAW. Dan dalam konteks hadis tadi, Nabi memperingatkan keimanan kita bahawasanya tidak sempurna selagi kita tidak melihat orang lain itu seumpama diri kita. Kalau kita boleh menjaga diri kita dengan sebaik mungkin, itulah tuntutan kita sebagai orang Islam yang menjaga lidah, yang menjaga tangannya daripada melakukan mudarat kepada orang lain. Itu sekali sudah tentu bermula dengan perasaan kasih dan sayang. Dan bagaimana mungkin kita berdoa kepada Allah, Bismillah, kasih sayang Allah, Allah yang menciptakan Rahman, Allah yang mempunyai Rahim, tanpa kita sebagai hamba yang nantinya hendak kembali kepada Allah dalam keadaan tidak dapat merasai, tidak dapat menyebar, tidak dapat mengembangkan kasih sayang yang telah ada dibawa di dalam Islam itu, menjaga rahmat, menjaga keselamatan orang lain dengan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam dan berkorbannya, sehingga tahap kita perlu berkorban macam seorang bapa, seorang ibu yang sanggup tidak makan untuk anaknya barangkali, tidak berbelanja untuk dirinya demi untuk anak-anak, itu pun kasih sayang. Kalau begitu kita dengan keluarga, itulah kita dengan orang lain. Sesungguhnya kasih sayang itu penting untuk kita bersama dengan Nabi di akhirat nanti, acuan yang sama. Maka dikumpul kita di padang mahsyar yang hebat itu dalam keadaan sikap masing-masing yang selalu memusuhi orang, yang berkasih sayang dengan orang. Jadi petanda-petanda umat Nabi itu bukan hanya di mulut, tetapi akhirnya terpancar dalam akhlak yang kita tunjukkan sehari-hari, yang nantinya akan menjadi jati diri kita di padang mahsyar, yang akan membenarkan kita nanti kembali kepada Allah bersama Rasulullah SAW.

Salam Maulidur Rasul. Di ufuk fajar terbit cahaya, membelah malam yang penuh gelita. Lahir insan membawa rahmatnya, menyubur kasih ke seluruh semesta. Bergema selawat dari jiwa yang rindu, mengalun lembut merentas waktu. Buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih yang satu, teladan agung sepanjang hayatku.

0: Alhamdulillah, kita masih lagi dalam rancangan program khas Mauludur Rasul 1448 Hijrah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dari Jabatan Agama Islam Sarawak. Yeah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Dan kita melangkah ke selanjutnya pada hari ini untuk soalan yang kedua. Bagi meraihkan Mauludur Rasul pada hari ini, wajarkah sunnah-sunnah yang Nabi Muhammad SAW amalkan dipraktikkan pada ketika ini?
1: Okey, terima kasih. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajarkah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memang wajar dan wajib kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan mengikuti sunnah dan mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan itu sahaja dapat kita mendapat jalan yang benar, kembali kepada Allah dengan cara yang betul. Dan di dalam ajaran Islam, kita mengikuti Nabi itu merupakan satu kewajipan. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Jadi bagaimana kita nak taat kepada Allah tanpa kita taat kepada Rasul? Dan Rasul ini diutuskan untuk kita melihat, belajar, menyelami, menelusuri bagaimana sosok tubuh seorang manusia itu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga jemputan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra pun baginda digelar dengan perkataan hamba, asra bi abdihi lailan, dengan hamba. Mana mungkin kita sebagai manusia hendak berada di jalan benar yang kita doakan setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang dibawa Nabi. Berulang-ulang kali disebut di dalam Al-Quran, setiap kaum itu, setiap zaman itu, setiap orang itu, wali kulli ummatir rasul, setiap kumpulan orang itu akan didatangkan rasul sebagai penunjuk jalan, menerangkan kepada kita bagaimana kehidupan dan ajaran ikutan yang sebenar harus kita patuhi. Kita hendaklah taat kepada Rasul kita. Kita hendaklah mencari jalan untuk hijrah diri kita menjadi sebagaimana peribadi Rasulullah, untuk kita taat kepada Allah. Malah dalam ayat surah Taghabun itu untuk kita taat kepada Allah. Dan kalau kita berpaling, fa in tawallaitum, jika kamu berpaling, kita akan menderita balasannya. Kerana apabila kita tidak menjalankan perintah agama, ajaran agama yang sudah tentu kebaikan untuk semua orang, untuk dunia ini, maka bila kita berpaling daripada ajaran Islam, kita akan mendapat balasan yang tidak baik di sisi Allah. Contohnya dalam kasih sayang tadi, bagaimana kita tidak bersahabat dengan orang, tidak menyampaikan kasih sayang kepada orang, maka sudah tentu kalau itu tidak dilaksanakan dalam ajaran Islam, maka permusuhanlah yang akan berlaku. Jadi perintah untuk taat kepada Rasul ini menjadi satu kewajipan kepada orang Islam. Tidak mungkin kita hanya boleh mengakui secara niat, secara kasat, secara bibir, secara salawat semata-mata, tanpa kita mempelajari dan mengamalkan ajaran dan sunnah yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita memahami ajaran ini, kita hendaklah membaca Al-Quran, mengetahui tafsirnya, membaca sirah Nabi, dan daripada itu kita akan mendapat hikmah yang akhirnya untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Bukan sahaja kasih sayang, bagaimana kita bertolak ansur, bagaimana kita menguruskan kehidupan kita, bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah berdasarkan waktu-waktu yang tertentu yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Masih lagi berada dalam ruangan menjulang kasih menyemai sunnah sebenar Maulid Rasul 1448 Hijrah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin Taim dari Jabatan Agama Islam Sarawak. Dan selanjutnya untuk soalan yang terakhir sebelum kita menutup tirai program pada hari ini, apakah arah dan hala tuju minda generasi masa kini untuk seimbangkan adab dan akhlak menurut cerminan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar generasi muda yang semakin pudar peradabannya terus bertaut kembali untuk seterusnya generasi yang lebih berakhlak dan berpribadi mulia. Silakan.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Menjadi cabaran kepada ibu bapa berkenaan dengan generasi muda kita pada hari ini yang telah berdepan dengan zaman di mana zaman ini zaman AI, ya, zaman teknologi di mana manusia suka berjumpa tetapi tidak bersemuka. Manusia suka bercakap melalui tangan, ya, dengan menaip apa namanya di handphonenya dan memeluangkan masa yang terlalu lama dengan bermacam aplikasi Facebook, TikTok, Instagram. Di generasi ini adalah generasi yang berada di alam maya, tidak di alam realiti. Nasib baiklah sekolah kita ada. Bayangkanlah kalau sekolah tak ada, barangkali mereka dah masuk ke dalam internet untuk bersekolah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah cabarannya. Seolah-olah kita anggap ini sebagai racun, ya, racun di dalam perkembangan pendidikan anak-anak. Sudah pasti ajaran Islam itu memerlukan tarbiyah, pendidikan yang harus, pendidikan agama yang harus diterapkan di dalam semua generasi muda anak-anak kita supaya mereka dapat menelusuri bagaimana menjadi orang Islam yang sebenar yang nantinya juga dapat mendidik generasi yang seterusnya sebagaimana yang telah didakwahkan, ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tarbiyah ini sangat penting, pendidikan ini sangat penting. Maka oleh itu menjadi ubat, kalau tadi AI ataupun zaman kita ini terdedah dengan pelbagai aplikasi ini, kita anggaplah sebagai racunnya. Nah, Allah telah datangkan kepada kita ubat. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, yakni Al-Quran sebagai pengajaran, sebagai nasihat, sebagai hikmah kepada seluruh umat manusia. Makanya jihad kepada generasi kita pada hari ini bagaimana untuk mendapat ubat ini, wasyifa'un lima fis sudur, yakni Al-Quran ini. Jadi generasi muda sekarang mesti wajib mempelajari Al-Quran, mempelajari agama sebagai asas tarbiyah. Dengan pendidikan memahami Al-Quran itu tafsirnya, hikmahnya, maka mudahlah mereka mendepani apa jua cabaran, apa jua racun-racun yang ada di mana zaman sekalipun. Kerana inilah ubat, syifa yang Allah telah beri kepada generasi untuk mereka membentengi diri mereka daripada perkara-perkara yang tidak baik, bukan saja di alam maya, terhadap perkembangan sosial kita dengan dadah dan sebagainya. Jadi tarbiyah pendidikan agama itu sangat penting. Malah hikmah daripada Al-Quran itu sendiri, inna nahnu nazalna zikra, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Ini ya mempunyai hikmah yang sangat besar. Sekiranya generasi kita dapat grab ilmu Al-Quran ini, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana Al-Quran ditunjukkan oleh Nabi dalam kehidupan sehariannya, berkasih sayang, berlaku baik dengan orang, menjaga akhlak, menjaga adab kerana perintah Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran tadi Allah kata inna nahnu nazalna wa inna lahu lahafizun, maka kamilah yang akan menjaganya. Maka mereka yang mengikut perintah Allah, mengikut jejak Nabi berdasarkan sumber Al-Quran, menjaga Al-Qurannya, maka sudah pasti, sudah tentu wajib dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kerosakan, apapun racun yang ada pada zaman itu dapat ditembus, dapat disifa dengan pengajaran mau'izah yang ada dalam Al-Quran itu. Wallahu a'lam.
0: Demikian tadi kita telah bersama dengan Ustaz yang berbahagia, Ustaz Jamaluddin bin Taim dari Jabatan Agama Islam Kuching Sarawak, untuk renungan dan iktibar yang kita dapat perolehi pada hari ini. Sama-sama kita memperoleh manfaat yang telah diutarakan oleh beliau, dengan apa jua penceritaan, apa jua susur jalur cerita mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk akhiri program pada hari itu, kita mempersilakan Ustaz dengan sepatah dua kata sebenar Maulidur Rasul, sekiranya ada apa-apa ucapan, silakan.
1: Okey, terima kasih Puan Aminah, muslimin muslimat, para pendengar sekalian. Sama-samalah kita berusaha mencintai Rasulullah ini bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dizahirkan dengan perilaku dan adab akhlak, tarbiyah atau

kembali kepada Allah dalam keadaan apa yang kita amalkan. Jadi baik amalan kita, baiklah kita kembali. Kalau kita banyak melakukan ajaran yang tidak dibenarkan, sebaliknya kita hendaklah kembali radiyatum mardiyah, apa nama, kembali diridai oleh Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi terbitan Islam Information Center Majlis Islam Sarawak dengan kerjasama Sarawak FM. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang berada di puncak kejayaan memilih untuk terus berada di sana. Lebih 900 tahun yang lalu, seorang ulama yang menjadi kebanggaan dunia Islam membuat satu keputusan yang mengejutkan. Beliau meninggalkan jawatan sebagai profesor di Al-Madrasatun Nizamiyah di Baghdad, institusi ilmu yang paling berprestij pada zaman itu. Bukan kerana kehilangan penghormatan, tetapi kerana beliau bimbang hatinya semakin jauh daripada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu ialah Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammadin Al-Ghazali Tusi, seorang tokoh agung yang dilahirkan di Tus di wilayah Khurasan pada tahun 450 Hijrah. Setelah meninggalkan Baghdad, beliau mengembara ke Dimashqi, Baitul Maqdis dan Makkatul Mukarramah untuk memperbaharui hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada pengalaman itulah lahir karya agung Ihya Ulumuddin yang terus menjadi rujukan dalam pembinaan akhlak dan penyucian jiwa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Al-Ghazali mengingatkan kita kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras dan tubuh badan kamu, tetapi Dia melihat hati dan amalan kamu. Riwayat Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini mengajar kita bahawa kejayaan sebenar bukan diukur pada kedudukan, kemasyhuran dan pujian manusia, tetapi hati yang ikhlas dan amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali membuktikan bahawa seorang yang benar-benar berilmu sentiasa berani bermuhasabah. Semakin tinggi ilmunya, semakin kuat usahanya memperbaiki diri. Beliau mengingatkan bahawa ilmu bukan sekadar untuk diperkatakan, tetapi untuk membimbing hati supaya semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang ikhlas, ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima di sisinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Yang sempena Maulidur Rasul yang indah ini, ucapan saya buat semua, sama-samalah kita mengikuti perjuangan baginda Nabi SAW untuk taat kepada Allah. Perjuangan baginda Nabi SAW untuk memberikan contoh akhlak yang terbaik kepada kita semua. Dan sebenarnya inilah maksud doa kita yang kita sering ulang baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, siddiqin, salihin, syuhada, seinsan yang Allah redha. Mudah-mudahan dengan kita meraihkan Maulid Rasul, kita makin dekat dengan kehidupan yang diredhai Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ustazah Dr. Fatimah Syarha, terus dengar Sarawak FM.

Okey, azan pada Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.45 tengah hari nanti, dan jangan lupa untuk ikuti berita utama nanti pada pukul 1 tengah hari nanti, dan selepas itu Syaz akan kembali menemani anda semestinya dalam ekspresi warnai hari anda.

Ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

salam sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda untuk edisi hari ini Selasa 25 Ogos 2026 bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan selamat menyambut Maduras untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, tak kira di mana anda berada. Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita, rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sesi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi keleda, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan Parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat.

Saya hormati Jalur Gemilang. Kantong Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan Jalur Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang. Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita, rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sesi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah Madani dan job exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan Parlimen anda, bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat.
1: Anda sedang mendengar Sarawak

Okey, Dimasif dengan lagunya Merindukanmu menghiburkan anda pada tengah hari ini. 1.38 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan saya Syazah di ruangan ekspresi warnai hari anda. Okey, nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen daripada pendengar setia Sarawak FM. Daripada Masnah Loso, Kak Masnah, salam Maldu Rasul, DJ Syazah serta pendengar setia Sarawak FM. Semoga sihat-sihat selalu. Semoga si lupa juga buat kakak Mariam Loso dan adik brother kampung Simunjan kini tu. Terima kasih DJ, sama-sama juga untuk kita. Nekmu, salam Maulidur Rasul untuk semua pendengar ekspresi warnai hari anda. Selamat menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Semoga semua dalam rahmat Allah dan diberkati. Terima kasih DJ, sama-sama juga untuk kita. Ina SN, Assalamualaikum Syazah. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul dan salam ekspresi warnai hari anda. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Hari itu amin. Nah, minta lagu Dawai dari Fadilah Intan. InsyaAllah Syaz akan putarkan kalau ada kesempatan lah. Oh, okay, seterusnya kita nak bacakan komen daripada Rashidah Eddy. Assalamualaikum Syazah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Cuaca panas berjerebu katanya. Relax di rumah jat. Hari tu cuti bermasak. Selamat menyambut Madu Rasul. Putar lagu Cinta Tersipu Tersimpul Rapi dari Anis Raya. InsyaAllah Pastor Syazah akan putarkan tapi versi baru kah? Sebab kali itu kita dalam segmen ekspresi, kita akan main lagu terkini. Okey, dan seterusnya daripada Khair Jaiman, Assalamualaikum DJ Bertugas, mohon lagu dari Doa Rahimah Rahim. Assalamualaikum Rasul buat semua rakan jauh mahupun dekat di mana jauh berada. Terima kasih DJ. Dan akhir sekali dari Kak Suhaila Abdullah, Assalamualaikum DJ Syazah, selamat bertugas, selamat pagi. Salam ekspresi warna hari anda. Sati sejiwa, selamat menyambut Maju Rasul 1448 Hijriah. Buat semua sahabat Sarawak FM, rekan FB, walau di mana juga berada, tak lupa juga buat kakak di Taman Malihah Matang, semoga sihat semuanya. Cuaca panas berjerebu di Kampung Tabuan Ulu Haji Drahman. Alhamdulillah, jaga diri keluarga, jaga kesihatan semua. Lain ekspresi warnai hari anda. Selamat masak. Terima kasih DJ, Sarawak FM sentiasa di hati. Itu di antara komen yang Syazah bacakan untuk anda di laman Facebook Sarawak FM. Terima kasih untuk anda yang sudi mendengar kami seawal kita, seawal Syazah bersama anda 10 hingga 2 petang dan bersama dengan rakan kita Selamat Pagi Sarawak tadi 6 pagi hingga 10 pagi. Dan insyaAllah kita akan hiburkan anda lagi dengan lagu daripada Siti Nurhaliza dan juga Cakrahan, Seluruh Cinta, dan lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa Ekspresi.

0: Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai. Malaysia.
3: Nyaman kopi kau tu man, tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen
4: nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
3: Oh begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
5: Jauh ya, Pak.

Ekspresi Sarawak FM Sehati Sejiwa. Itu dia lagu daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Mampir jam 2 petang sampai di sini pertemuan kita mesti rangan ekspresi warnai hari anda. Bertemankan saya Syaza hari ini Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sama pukul 10 sampailah ke saat ini, dan mampir jam 2 petang. Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ Nana dalam Ritma Music Retro Terbaik 2 hingga 6 petang nanti. Kepada anda yang peminat lagu-lagu retro, bolehlah dengar segmen Ritma itu nanti. Okey Nana, sampai kita berjumpa lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain. Dari saya Syaza, Assalamualaikum dan salam Maidur Rasul untuk anda semua. Bye-bye.

buat sama-sama kita di dalam bulan Rabiul Awal tu, perbanyakkanlah selawat sebelum khutbah Jumaat. Orang selalu ada innallahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kita sih tahu apa maksud, enggak tahu orang nyebut ya aja, tapi maksudnya dia sesungguhnya innallahu wa mala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, maka kita diseru untuk berselawatlah ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berikanlah penghargaan pujian yang setinggi-tingginya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan percaya, satu selawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala janjikan dengan 10 kali selawat daripada Allah Taala kepada kita, selawat daripada pencipta kita, Tuhan kita ya, kepada kita manusia. Mudah-mudahan dengan selawat tu lah akan membantu kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh baginda Rasulullah. Selamat di dunia, selamat juga

Yang sempena Maulidur Rasul yang indah ini, ucapan saya buat semua, sama-samalah kita mengikuti perjuangan baginda Nabi SAW untuk taat kepada Allah. Perjuangan baginda Nabi SAW untuk memberikan contoh akhlak yang terbaik kepada kita semua. Dan sebenarnya inilah maksud doa kita yang kita sering ulang baca dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, siddiqin, salihin, syuhada, seinsan yang Allah redha. Mudah-mudahan dengan kita meraihkan Maulidur Rasul, kita makin dekat dengan kehidupan yang diredhai Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ustazah Dr. Fatimah Syarha, terus dengar Sarawak FM.

Assalamualaikum, saya Muhammad Azizi bin Zamri. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Semoga kita terus meneladani akhlak mulia dan sunnah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah sallallahu alaihi wasallam melimpahkan rahmat, keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan kepada kita semua. Semoga kita menjadi umat yang sentiasa mencintai, mengingati dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam wa doa sunnah.

Saya Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Maulidur Rasul, kelahiran manusia yang terbaik kita raikan, mudahan syafaat kita nantikan. Mari kita hayati dan amalkan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian dengan penuh kasih, akhlak yang mulia dan semangat persaudaraan. Yakinlah dengan menghayati sunnah baginda akan memberikan kita kejayaan di dunia dan akhirat seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengikutiku, iaitu mengamalkan sunnahku, mengikuti amal ajaran yang diajarkan oleh Nabi, maka diampunkan dosa, diberikan ganjaran pahala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.

bersama dengan Azfa dengan lagunya Akan Aku Jumpa pada pukul 2.25 pada petang waktu tu. Selamat petang untuk semua yang mungkin baru je dengar Surat FM. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat cuti untuk tahun yang bercuti. Dan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar menjadi petunjuk bagi umat Islam untuk meraih keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat, di samping memberi khabar buruk serta ancaman kepada orang-orang yang tidak beriman. Saksikan kesudahannya dalam Bismillah hari itu, Selasa 25 Ogos 2006, membicarakan Surah Al-Isra ayat 9 hingga 12 dengan Taranum Nahawan pukul 6 petang hanya di TV1. Okey, jangan lupa, okey, rancangan Bismillah pada petang Tok Kelak, 6 petang di TV1.

Bella kami nak kongsikan sikit tu. Yang tular. Kami nak kongsikan iaitu pengasas kumpulan Westa dianugerahkan tokoh Perdana Modern Rasul 2026. Iaitu pengasas dan juga pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Modern Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana. Dan anugerah tok disampaikan oleh Perdana Menteri Dr. Sri Anwar Ibrahim pada sambutan Modern Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dan Tan Sri Dr. Syed Azman ketika ditemui pemberita turut melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan yang diberikan. Dan Tan Sri Dr. Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Meskipun tidak sering menonjolkan diri dalam ruang media, Tan Sri Dr. Syed Azman berpandangan pendekatannya selari dengan prinsipnya yang lebih suka bekerja di belakang tabir. Dan beliau yang juga merupakan bekas pegawai riset tentera turut mengekalkan hubungan baik dengan komuniti veteran Angkatan Tentera Malaysia dan terlibat dalam program kebajikan veteran serta inisiatif kesihatan dan perlindungan sosial bagi membantu anggota yang terkorban atau hilang upaya. Dan penganugerahan tok pada hari tok mencerminkan komitmennya kepada pembangunan komuniti Islam dan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, pada pukul 3 petang kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas yang akan disampaikan oleh Yati Jaya. Di sini pun Tok Om berada. Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan hai juga untuk rakan-rakan kita yang dah pun singgah ke Facebook Live Rasmi Surah FM, Syarifah Hanifah Syed Akil. Salam Ritma petang tu untuk semua sahabat dan selamat menyambut Maulid Rasul. Semoga kita semua sihat. Okey, dan seterusnya Rashida Idi, cuaca panas berjerebu, relax tak lain Ritma katanya. Selamat berhibur dan selamat menyambut Maulid Rasul. Okey, dan kita juga ada Hajrah B. Salam Ritma dan salam Maulid Rasul pada junjungan kita. Petang tu namalah bubur jagung campur pisang katanya. Nak request lagu Zamani buat seorang kekasih untuk hiburan petang tu, insyaAllah. Ha? Dan lagi Hasanah Dawi, sebab tugas petang tu semestinya di Ritma Music Retro Terbaik. Dan salam Maulid Rasul je Nana dan sahabat-sahabat rakan pendengar semua. Terima kasih Nana. Sama-sama juga. Dan sikit lagi daripada Suhaila Abdullah. Selamat menyambut Maulid Rasul buat semua sahabat khasnya muslimin dan juga muslimat. Walau di sini berada, semoga kita semua tak sihat, dijauhi segala dari segala penyakit. Dan cuaca kita tak sibuk apa panas, jerebu macam biasa gelap sikit sebab ruang udara ditutupi jerebu katanya. Rehat-rehat santai je di rumah sambil layan Ritma. Terima kasih Surah FM sentiasa di hati terbaik katanya. Okey, terima kasih. Jomlah kita layan lagu retro daripada Rafi Abuang dengan lagunya Kembalilah Kepadaku. Teruskan bersama Tok Ritma Music Retro Terbaik.

0: lahir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarak.

0: kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
2: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

Nilai cintamu, persembahan daripada Sudirman Haji Arsyad. Pernah dulu ku fikirkan tanpa cinta tak mengapa. Bila kau pergi ku rasakan sunyinya di hati. Baru kini ku tahu nilai cintamu. Ah, bibi liriknya nak kacak kan. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahawa cinta tu bukan ajak sekadar pada kata-kata, tapi pada keikhlasan, kesetiaan dan juga pengorbanan. Kadang-kadang kita sih perlukan cinta yang sempurna. Cukup seorang yang tetap memilih untuk tinggal, memahami ketika kita diam dan menggenggam tangan kita ketika hidup terasa berat. Sebab pada akhirnya, nilai sebuah cinta bukan diukur pada manisnya permulaan, tapi pada kesungguhan menjaga hati hingga ke hujungnya. Okey, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Jom teruskan lagi berhibur dengan sebuah lagu daripada Nora di Persimpangan Dilema. Harapnya saya ada yang rasa macam dalam dilema. Nak pilih Nora Sigit. Sebab relax ketika kita mula keputusan. Jangan berebut-bergaut orang rumah dah. Pelan-pelan, fikir mana yang baik, mana yang buruk ya. Okey, semoga setiap soalan ada jawapannya, okey? Toklah Ritma Music Retro terbaik.

0: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Saya Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Maulidur Rasul, kelahiran manusia yang terbaik kita raikan, mudahan syafaat kita nantikan. Mari kita hayati dan amalkan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian dengan penuh kasih, akhlak yang mulia dan semangat persaudaraan. Yakinlah dengan menghayati sunnah baginda akan memberikan kita kejayaan di dunia dan akhirat seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengikutiku, iaitu mengamalkan sunnahku, mengikuti amal ajaran yang diajarkan oleh Nabi, maka diampunkan dosa, diberikan ganjaran pahala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Sempena Maulidur Rasul yang indah ini, ucapan saya buat semua, sama-samalah kita mengikuti perjuangan baginda Nabi SAW untuk taat kepada Allah. Perjuangan baginda Nabi SAW untuk memberikan contoh akhlak yang terbaik kepada kita semua. Dan sebenarnya inilah maksud doa kita yang kita sering ulang baca dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, siddiqin, salihin, syuhada, seinsan yang Allah redha. Mudah-mudahan dengan kita meraihkan Maulidur Rasul, kita makin dekat dengan kehidupan yang diredhai Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ustazah Dr. Fatimah Syarha, terus dengar Sarawak FM.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Azizi bin Zamri. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Semoga kita terus meneladani akhlak mulia dan sunnah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah sallallahu alaihi wasallam melimpahkan rahmat, keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan kepada kita semua. Semoga kita menjadi umat yang sentiasa mencintai, mengingati dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.
4: Frekuensi Sarawak FM 105.4 MHz Pelaga.
5: Jangan ke mana-mana, ikuti berita ringkas Sarawak FM selepas ini.
6: Dulu, aku rasa hari kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
7: Ini kekuatan kita. Bergema di setiap jiwa, kan?
8: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
9: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

Sempena Maulidur Rasul yang indah ini, ucapan saya buat semua, sama-samalah kita mengikuti perjuangan baginda Nabi SAW untuk taat kepada Allah. Perjuangan baginda Nabi SAW untuk memberikan contoh akhlak yang terbaik kepada kita semua. Dan sebenarnya inilah maksud doa kita yang kita sering ulang baca dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, siddiqin, salihin, syuhada, seinsan yang Allah redha. Mudah-mudahan dengan kita meraihkan Maulidur Rasul, kita makin dekat dengan kehidupan yang diredhai Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ustazah Dr. Fatimah Syarha, terus dengar Sarawak FM.

0: Terus bersama Tok Laritma Music Retro terbaik. Assalamualaikum semuanya. Semoga ceria-ceria selalu. Dan sahabat cuti, salam Madu Rasul untuk seluruh muslimin dan juga muslimat. Baiklah, untuk jam yang seterusnya Tok Kela, kami akan kongsikan dulu jadual solat bagikan sembahyang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dan lepas ia, kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan DJ Bob Adudu. Dan seterusnya kami akan siarkan rancangan khas Ra'i Madu Rasul untuk pengisian kita sempena dengan sambutan Madu Rasul untuk tahun Tok 1448 Hijri. Baiklah, kami akan kongsikan dulu jadual solat fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak, dimulakan dari zon khas iaitu di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.32 minit petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.35 minit petang. Zon 2 ni Habak Kenu, Mirisi Butik dan Juak Marudik 3.41 minit petang. Zon 3, Tatau, Suai, Belagapan dan Sebawah dan Bintulu 3.45 minit petang. Zon 4, Igan, Oyak Balinyan, Mukah, Darat Sibu, Kanawit, Kapit dan Song 3.50 minit petang. Manakala untuk Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julabin, Tangor dan Rajang 3.52 minit petang. Dan seterusnya untuk Zon 6 di Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban dan Debak pukul 3.53 minit petang. Dan Zon 7, Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedong dan Maludam, maksudnya solat fardu asar adalah pada pukul 3.56 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 3.58 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: suka dengar lagu-lagu retro. Ritma Music Retro Terbaik.
1: Ritma Music Retro Terbaik. Hiburan di Ritma diteruskan dengan sebuah lagu retro dari perkumpulan Pelangi dengan lagunya Aku Jambatan Buatmu. Selamat petang untuk semua. Terus layan di sini pun tak orang berada. Ritma Music Retro Terbaik.

0: Dalam AirTag hari ini, Malaysia kini boleh bayar guna tapak tangan dengan sistem Palmware.
1: AirTag, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: AirTag. Prepare to be reviewed.
3: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Hello, what's up guys? Open System Technologies kini sedang menggegarkan arena pembayaran cashless negara apabila mereka mengumumkan projek perintis Palmwave. Ini merupakan sistem revolusioner yang membolehkan pengguna menyelesaikan transaksi hanya dengan mengimbas keseluruhan tapak tangan mereka. Dan teknologi unik ini disokong sepenuhnya oleh pelbagai infrastruktur pembayaran utama termasuk rangkaian MyDebit oleh PayNet. PayNet kata, Palmwave ini bakal menjadi alternatif terbaru yang bakal digunakan secara meluas selepas ini. Sebagai sebahagian daripada program rintis, sistem pengimbas Palmwave telah pun diuji dan digunakan di lokasi-lokasi terpilih di Kuala Lumpur termasuk Com.fi Cafe, Bread Meissen dan DOS Coffee. Bagi tujuan penggunaan, pelanggan perlu memuat turun aplikasi Palmwave dan melakukan proses pendaftaran cap tapak tangan yang hanya perlu diselesaikan sekali sahaja di premis yang menyokong sistem pembayaran ini. Dari segi teknologi, Palmwave dikuasakan oleh Tencent Cloud. Teknologi ini bertanggungjawab mengenal pasti tapak tangan pengguna dan kemudian menyulitkan data tersebut bagi memastikan keselamatan. Proses pengesahan pembayaran ini dapat diselesaikan oleh sistem dalam masa beberapa saat sahaja. Jadi, bagaimana? Adakah anda bersedia untuk menggunakan teknologi ini? Kongsikan bersama dengan kami melalui FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan AirTag untuk berita teknologi terkini, guys.
4: Tune in again next time.

Show. Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa. Ritma dan

0: Sarawak FM.
1: Assalamualaikum, kami Wan Alif bin Ajuan Gasim. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijrah.

Anda terus bersama di Ritma. Lepas lagu tu, kita akan dapat ikuti rancangan khas Ra'i Madu Rasul. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, maksudnya solat fardu asar, adalah pada pukul 3.58 petang.

0: Ra'i, sebuah rancangan yang mengangkat peristiwa penting dalam kalender Islam. Setiap tarikh menyimpan makna, setiap peristiwa membawa hikmah. Dengarkan Ra'i, Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Ra'i, ruang mengingati sejarah dan menyuburkan jiwa dengan pengajaran Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, saya memperkenalkan diri saya, Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein, yang dikenali sebagai Ustazah Nisha daripada Singapura. Masya Allah, setiap kali tibanya Maulidur Rasul, hati kita dipenuhi dengan selawat dan rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita menghiasi majlis dengan puji-pujian, kita memperbanyakkan selawat, kita mengimbau sirah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sebalik kemeriahan sambutan Maulidur Rasul, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri dengan penuh keikhlasan. Apakah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah cukup sekadar kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah cukup sekadar kita berselawat pada bulan Maulidur Rasul? Atau adakah kita benar-benar berusaha mencontohi akhlak, sunnah dan cara hidup yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah SWT mengingatkan kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik bagi kamu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Para pendengar yang dikasihi Allah SWT, ayat ini mengajar kita bahawa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar dengan ucapan, tetapi dengan mencontohi kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini saya ingin mengajak diri saya dan para pendengar untuk menghayati satu tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya buat kaum wanita, iaitu wanita solehah mencontohi bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya rasa tajuk ini penting? Ini disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bukan sahaja membawa hidayah kepada kaum lelaki. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat martabat wanita sehingga mereka menjadi insan yang dihormati di dunia dan dimuliakan di sisi Allah SWT. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengangkat martabat wanita. Beliau datang membentuk wanita yang menjadi isteri terbaik. Beliau datang membentuk wanita yang menjadi ibu terbaik. Beliau datang membentuk wanita yang menjadi pendidik terbaik. Beliau datang membentuk wanita yang menjadi ahli ibadah, ahli ilmu dan pejuang agama. Hasil didikan Rasulullah SAW, lahirlah nama-nama besar, tokoh-tokoh wanita yang kita kenali seperti Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah dan ramai lagi wanita salihah yang menjadi cahaya kepada umat sehingga hari ini. Jadi persoalannya sekarang, adakah kita hanya mengagumi mereka, mendengar sejarah mereka setiap kali, atau kita juga ingin mencontohi mereka? Jadi mudah-mudahan perkongsian hari ini yang ringkas menjadi ruang untuk kita semua bermuhasabah, khususan untuk kaum muslimah, memperbaiki diri dan memperbaharui cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan menghidupkan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Menyebut tentang wanita solehah ni, para pendengar yang saya kasihi, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Subhanallah, kita lihat begitu indah hadis ini menyentuh hati kita, khususnya buat kita kaum wanita. Begitu berharganya seorang wanita yang solehah di mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga diumpamakan kita sebagai sebuah perhiasan yang terbaik di dunia ini. Ini menunjukkan bahawa nilai seorang wanita di sisi Rasulullah SAW tidak diukur pada rupa parasnya, tidak diukur pada hartanya, tidak diukur pada kedudukannya, tetapi pada keimanan, akhlak dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para muslimat, bagaimanakah wanita solehah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wanita solehah ialah wanita yang sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. Apabila kita tersilap, dia segera bertaubat. Apabila dia diuji, dia segera bersabar. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dialah wanita yang sentiasa menjaga solatnya, memelihara marwahnya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sentiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat wanita solehah ni bukan sahaja menjadi penyejuk hati suami, bahkan menjadi penyejuk mata ibu bapanya, pendidik kepada anak-anaknya dan pembawa rahmat kepada seluruh masyarakat. Mungkin hari ini dunia tidak mengenali namanya, mungkin dia bukan seorang yang terkenal, tetapi jika dia dikenali di sisi Allah SWT sebagai wanita yang beriman dan bertakwa, itulah kemuliaan yang paling tinggi sekali. Dan apabila kita meneliti sirah Rasulullah SAW, kita akan mendapati bahawa baginda Muhammad SAW bukan sekadar menyebut tentang wanita solehah, tetapi baginda sendiri telah membentuk wanita-wanita yang luar biasa seperti Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Mereka inilah contoh wanita solehah yang dibentuk oleh tarbiyah Rasulullah SAW dan menjadi teladan sepanjang zaman. Para pendengar yang saya kasihi, kita lihat bagaimana keadaan wanita sebelum kedatangan Islam. Wanita dipandang hina. Kita lihat bagaimana zaman jahiliah di mana anak-anak bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup. Kalaulah masih sampai hari ini bayi perempuan ditanam hidup-hidup, nescaya tidak adalah kalimah muslimat di muka bumi Allah ini. Tetapi pada zaman itu juga kita lihat bagaimana wanita ditindas. Wanita tidak mempunyai hak memiliki harta. Wanita tidak dapat penghormatan. Malah dianggap wanita ini sebagai beban kepada keluarga. Tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rahmat kepada seluruh alam, baginda mengangkat wanita darjatnya sehingga Allah sendiri merakamkan kemuliaan mereka di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Lihatlah bagaimana Allah menyebut lelaki dan wanita bersama-sama. Ini membuktikan bahawa ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah jantina, bukan rupa paras, bukan keturunan, dan bukan kekayaan. Kita lihat ayat surah Al-Ahzab ini menyebut tentang innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, dan disambung menunjukkan setiap yang disebut itu ada peranan lelaki, ada peranan perempuan, tetapi yang dipandang Allah ialah keimanan, ketakwaan dan amal soleh. Subhanallah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW datang membawa ketenangan dalam kehidupan wanita, para muslimat yang dikasihi Allah SWT. Mengapa Rasulullah SAW menggunakan perkataan perhiasan di dalam hadis yang disebutkan tadi? Kerana perhiasan menjadikan sesuatu itu indah. Begitulah wanita salihah. Kehadirannya membawa ketenangan. Akhlaknya membawa kasih sayang. Doanya membawa keberkatan. Imannya membawa keluarganya semakin dekat kepada Allah SWT. Baik, di sini saya ingin berkongsi sedikit mengenai ciri-ciri wanita salihah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita meneliti Al-Quran, dan Sunnah, sekurang-kurangnya terdapat 4 ciri utama, dan keempat-empat ciri ini dapat kita lihat dengan jelas pada wanita-wanita yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang saya kasihi, ciri yang pertama yang perlu kita contohi ialah iman yang teguh kepada Allah SWT. Inilah asas segala-galanya. Wanita salihah sentiasa meletakkan Allah sebagai tempat pergantungan, sebagai keutamaan dalam kehidupannya. Dia menjaga solat, dia menjaga hubungannya dengan Allah, dia sabar ketika diuji dan bersyukur apabila diberi nikmat. Kemudian ciri wanita yang kedua adalah akhlak yang mulia dan pengorbanan. Wanita salihah adalah wanita yang cantik akhlaknya walaupun berhadapan dengan ujian. Dia menjaga tutur katanya, dia menjaga maruahnya, dia saling memaafkan. Dia tidak berkira untuk berkorban demi agama, keluarga dan orang yang dicintainya. Akhlak yang baik bukan sekadar diucapkan tetapi dizahirkan melalui kasih sayang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, yang bermaksud sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan akulah yang paling baik terhadap keluargaku. Riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah. Kita lihat kedua-dua ciri wanita salihah ini terdapat pada seorang tokoh yang bernama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang menjadi wanita pertama beriman kepada Rasulullah SAW dan tetap teguh bersama baginda dan setiap ujian. Seorang wanita yang di mana namanya yang paling awal terpahat dalam sejarah ialah Ummul Mukminin. Beliau bukan sekadar isteri Rasulullah, bahkan sahabat, penyokong, penenang hati dan insan pertama, dan mengorbankan segalanya demi Islam. Subhanallah. Bukankah itu contoh yang terbaik di kalangan isteri Rasulullah SAW? Kemudian ciri yang ketiga iaitu menuntut ilmu dan mengamalkannya. Para pendengar yang saya kasihi, tuntutlah ilmu itu. Menuntut ilmu itu adalah sangat-sangat dituntut dalam Islam. Wanita salihah bukan sekadar mencari ilmu untuk dirinya sendiri, tetapi menjadikan ilmu sebagai cahaya yang membimbing kehidupannya dan menerangi kehidupan orang lain juga. Dan dikatakan juga setiap ilmu itu juga perlu diamalkan. Sebab itu para ulama berkata, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, yang bermaksud ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Kita lihat ciri yang terakhir, iaitu ciri yang keempat, redha, sabar dan mendidik generasi. Wanita salihah memahami bahawa kehidupan ini penuh dengan ujian. Namun dia tidak menjadikan ujian sebagai alasan untuk menjauhkan diri daripada Allah. Sebaliknya, ujian itulah yang membuatkan dia lebih dekat kepada Allah SWT. Dia redha dengan ketentuan Allah. Dia sabar menghadapi kesukaran. Dan paling penting, dia tidak lupa mendidik anak-anak dengan iman, akhlak dan cinta kepada Rasulullah SAW. Sifat ini dapat kita lihat pada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha merupakan putri kepada Rasulullah SAW yang sangat dicintainya, yang sangat sayanginya. Subhanallah. Kalau kita lihat bagaimana baginda mendidik putrinya bahawa kekuatan seorang mukmin tidak bergantung kepada banyaknya kemudahan tetapi kepada dekatnya hati dengan Allah SWT, kita boleh lupa dengan apa yang diajarkan kepada kita dalam dunia ini. Jadi pengajarannya kita lihat pada hari ini, wanita salihah bukan sekadar membina rumah tangga tetapi membina generasi yang mengenal Allah dan mencintai sunnah Rasulullah SAW. Para pendengar yang saya rahmati, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga Allah SWT menjadikan kita wanita-wanita yang mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Kita berdoa agar Allah menghiasi hati dengan iman. Allah membina keluarga kita dengan kasih sayang dan meninggalkan dunia ini dalam keridhaan Allah SWT. Dan kita jangan lupa, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang sentiasa dapat mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan seharian kita. Dengan ini, saya Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein yang dikenali sebagai Ustazah Nisha daripada Singapura. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Rahi itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
1: Terima kasih kerana terus menjadikan kami sebagai pilihan nombor satu anda. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu sifat di mana sifat pemaaf Rasulullah tu. Sifat pemaaf tu nya memerlukan satu tenaga dalaman yang sangat kuat. Bukan mudah kita nak maafkan orang. Dan biar Nabi tu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak mulia. Disebut dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maksudnya jadilah engkau pemaaf. Maka Allah ajar Nabi supaya jadi pemaaf. Jadi kalau kita nak jadi pemaaf tu, ia adalah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruhlah kepada perkara yang baik dan paling daripada orang-orang jahil. Nabi yang memang benar-benar menghayati akhlak agung tu. Di mana amalan tersebut diamalkan. Kemuncak sifat pemaaf bagi Nabi tu terselah ketikanya masuk kota Mekah sebagai seorang penakluk. Tok cerita Fathu Mekah tu saya pernah cerita juga dalam Sirah Pilihan ya. Di mana Nabi masuk kota Mekah pada Fathu Mekah, nya berkuasa untuk membunuh setidaknya musuh-musuh kaum musyrikin pada waktu ya. Tapi nya maafkan seluruh penduduk ketika ya. Termasuk yang zalim, yang jahil dengan yang duduk marik, Nabi maafkan. Contohnya Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr. Cerita orang-orang yang setidaknya sangka tadi Muhammad masuk Mekah tu aku kau mati. Tapi bila mana masuk ya Nabi Muhammad ke dalam kota Mekah, Nabi nunjukkan akhlak yang mudah, Nabi maafkan setidaknya. Dan setidaknya tadi bila dengar si jadi kena bunuh, Nabi maafkan setidaknya tidak masuk Islam. Mana maafkan setidaknya. Dan Nabi berikan kepada setidaknya antara pesan perang dalam perang Hunain untuk menjinakkan hati setidaknya. Dan di antara daripada dia juga adalah Abu Sufyan bin Harith, iaitu di antara orang yang kuat ngenuk Nabi duk marik. Dan dia pun minta izin nak jumpa Nabi. Nabi simak jumpa first, aku si berhajat buat temu dengannya. Dia telah mencemarkan maruah aku, kata Nabi. Ketika Abu Sufyan pun macam mana tanya buat jumpa gila, maka bila mau jumpa ya tadi, akhirnya Nabi terima dia jumpa dan lembut hati Nabi nak jumpanya, dan Nabi pun menerima, dia pun maaf dan dia pun taubat dia tadi. Maka Nabi pun menjadi orang yang pemaaf pada waktu tersebut. Pada waktu di mana kita tu ada power, selalu manusia tu bila ada power, memang susahnya nak maafkan. Dia kata, oh tunggu kau, aku di atas. Jadi dia sifat manusia. Tapi Nabi SAW tadi bila ada peluang, opportunity untuk dia balas balik, tetapi Nabi nasib pola. Padahal Nabi memaafkan. Ialah sifat pemaaf Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Fii cutii info cioace să lăpați din el.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang penuh kasih sayang. Baginda sering dirindui semua makhluk. Kisah yang paling masyhur, peristiwa tangisan sebatang tamar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada satu masa, masjid Nabi hanya beratap pelepah pokok tamar. Jika baginda membaca khutbah, baginda akan berdiri di antara salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibuat mimbar baharu agar jemaah yang berada di belakang dapat melihat baginda ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah SAW mula-mula menggunakan mimbar baharu, tiba-tiba kedengaran suara tangisan yang kuat dan pilu dari arah pohon tamar tersebut. Baginda meninggalkan mimbar, lalu turun mendekati dan memeluk batang tamar itu seolah-olah memujuk sehingga ia tenang. Baginda bersabda, pohon tamar ini menangis kerana ia tidak dapat mendengar lagi kebaikan yang biasa baginda sampaikan.

0: Selamat menyambut Maulidur Rasul daripada kami di RTM.
1: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.
2: Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik. Alhamdulillah. Salam dari Rasul buat semua pendengar-pendengar. Astro FM sini pun berada pada waktu itu. Sempena memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW, marilah tersama-sama menghayati akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Semoga setiap langkah kita dipandu dengan kebaikan, setiap urusan dipermudahkan, rezeki dilapangkan dan hati sentiasa disinari ketenangan. Semoga kasih kepada Rasulullah SAW terus mekar dalam hati kita hari itu dan selamanya. Mereka dah berpukul 4.13 petang waktu itu. Terima kasih untuk semua yang terus mendengar dan terus menjadikan Surat FM sebagai pilihan utama kita orang pada waktu itu. Mungkin ada di setengah tempat, ada yang hujan, ada yang mendung. Tapi boh risau. Sebab apa? Kita bersama dulu dengan rakan kita Hawa yang dah pun bersiap sedia dengan info terkini keadaan cuaca dari Jabatan Meteorologi. Assalamualaikum Hawa.
3: Waalaikumsalam.
2: Salam Maulidur Rasul.
3: Salam Maulidur Rasul.
2: Okey Hawa, bagaimana dengan info cuaca untuk hari itu? Silakan.
3: Okey, assalamualaikum dan selamat petang.

0: di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu di bahagian Seri Aman dan Betong. Untuk cuaca sebelah malam, diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Samarahan, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan dijangkakan di bahagian Serian, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum dalam 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini. Salam Maulidur Rasul dan teruskan bersama Sarawak FM.
1: Terima kasih Hawa.
0: Sama-sama.
1: Dari tadi dah pun bersama dengan rakan kita Hawa dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Dan katanya petang tu ribut petir hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang, dan sedikit jerebu di Seri Aman dan Betong. Jadi bila hujan turun, jalan pun licin dan jarak penglihatan mungkin terbatas. Jadi buat semua pengguna jalan raya, memandulah dengan lebih berhati-hati, okey? Kurangkan kelajuan, jaga jarak selamat dan jangan berebut bergaut. Elakkan juga membrek secara mengejut. Dan yang paling penting, biarlah kita lambat sikit, asalkan selamat sampai ke destinasi. Hujan mungkin membasahi jalan, tapi jangan biarkannya mengaburkan keselamatan. Pandu cermat, sayangi diri dan juga insan tersayang. Terima kasih menjadikan Surat FM sebagai teman perjalanan kita orang pada waktu itu. Baiklah, lepas itu kita akan dapat ikuti rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai dengan tetamunya Dr. Syafie. Dan pada pukul 4.45 petang, kita ada Go Ahead Sarawak dengan perkembangan sukan bersama dengan Aida. Tapi sebelumnya, jom berhibur dulu bersama dengan Salina dengan lagunya Serpihan Memori. Teruskan mendengar Surat FM, semestinya sehati dan sejiwa.

0: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera sekalian. Banyak orang nanya saya, Doktor, geni kita nak meringankan masalah anak. Macam ni kita nak menyelesaikan masalah anak. Ya, pening pala aku. Ya. Tuan-tuan sekalian, ya. Cara yang pertama yang boleh kita lakukan, ya, yang boleh dicoba oleh mak bapak lah, dalam nak menyelesaikan masalah anak, tarifkan masalah anak. Tangga dulu, apa masalahnya? Apa masalah anak? Masalah nak bergaul dengan kawan kah? Masalah nak madah apa yang dimaunya kah? Ya, masalah kesehatan kah kalau ada? Tarif dulu masalah. Kemudian, laki bini mesti katakan memerah utak untuk mencari penyelesaian yang mungkin ada dihadapi oleh anak. Dua-dua laki bini. Mesti ada perah utak. Ya? Perah utak kita, mikir utak kita, ya. Macam ni kita nak atur biar tu. Kemudian, ada cara penyelesaian, kita nilai. Boleh kasih dipakai. Kalau nak cara bini okey, nak cara laki okey, nak ni lebih bagus. Pilih jalan yang terbaik, jalan penyelesaian yang terbaik. Kemudian ada jalan penyelesaian, rancang untuk melaksanakan penyelesaian itu, cuba untuk anak. Jangan kita selalu madah sukatinyo. Aku ndak ragu sukatinyo. Jangan. Ya, dalam berkeluarga tidak ada istilah sukatinyo. Kita sebagai mak bapak mesti bertanggungjawab. Ya, siapa ndak mesti bertanggungjawab. Ya, kemudian ada rancangan teh, laksanakan rancangannya. Kita tangga apa kesannya. Ya, kemudian kita pantau rancangan yang kita lakukan. Ya, kemudian apabila kita pantau, kita nilai ada hasil sih daripada kita, ya. Nampak sih hasilnya. Kemudian kalau hasilnya ada ataupun hasil saya ada, kita buat refleksi diri. Ya. Macam rancangan itulah refleksi diri, ya. Kalau gagal, buat alternatif lain. Dan siapa juga mau apa sekian, jangan lupa berdoa, minta, ya, kemakbulan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan lagunya Penantian. Ada yang hantar gambar dengan saya. Yang ada hujan, Nana, waktu tu. Alhamdulillah, hujan. Dapat juat lah kurang jerebu nak, oh. Dan terima kasih untuk semua yang terus mendengar Surat FM, yang tengah minum petang waktu tu. Apa menu, Teh? Macam-macam di atas meja. Alhamdulillah, kita cuti dapat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Macam-macam je menu atas meja, ya. Ada cucur cempedak, ada cucur pisang, ada keropok leko. Alhamdulillah, rezeki, oh. Dan terima kasih dengarkan Surat FM yang akan terus menghidangkan lagu-lagu retro untuk kita bersama. Okey, kami nak kongsikan CG info tu. Dari bilik berita RTM Sarawak, kita orang boleh like juat lah. Tanda suka di Facebook berita RTM Sarawak. Macam-macam je info, macam-macam je berita di sini. Okey, perpaduan umat terus diperkukuh bagi membentuk masyarakat yang aman, harmoni dan makmur selaras dengan tema sambutan Madu Rasul tahun tu, Umah Maju Makmur. Malam Premier Sarawak, Dato' Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan berkata sambutan Maulidur Rasul bukan hanya sekadar memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, malah menjadi platform memperkukuh perpaduan serta menerapkan nilai kejujuran, integriti dan amanah dalam kehidupan. Dan beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat, pada Majlis Sambutan Madu Rasul Peringkat Bagi Miri tahun 2026 di Stadium Tertutup Miri. Dan beliau turut berkata kemajuan Sarawak perlu diseimbangkan dengan pembangunan nilai dan akhlak selaras dengan teladan Rasulullah SAW. Dan beliau juga menyeru masyarakat supaya menerapkan semangat Umah Maju Makmur dalam keluarga, tempat kerja dan komuniti bagi bersama-sama memakmurkan Sarawak. Dan sambutan berkenaan disertai 85 kontinjen dan dihadiri lebih 4,000 umat Islam di Miri, mencerminkan semangat kebersamaan serta perpaduan umah. Okey, baik, nak kongsikan sikit lagi info dalam pertemuan ritmah hari tu, Tok di Gedung, aktiviti surau setempat mencuri perhatian dalam sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Gedung menerusi pertandingan pintu gerbang yang menjadi antara pengisian utama sambutan tahun tu. Dan pertandingan untuk menyaksikan surau Al-Mutakin Kampung Lot Fasa 1 muncul juara, manakala surau Ash-Shakirin Kampung Kancung Baru dan surau Ash-Shobirin Kampung Tengah Lamak Gedung masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga. Dan lebih menarik, surau Darul Islam Kampung Tengah Hulu Gedung dinobatkan sebagai juara keseluruhan selepas mengumpul pencapaian terbaik dalam keseluruhan pertandingan yang dianjurkan sepanjang sambutan. Sambutan bertemakan Umah Maju Makmur berlangsung sejak 20 Ogos yang lalu dengan penglibatan masyarakat menerusi pelbagai pengisian antaranya tilawah Al-Quran, rawi, berzanji, zikir, nasyid, pendakwah cilik, hafazan, khutbah Jumaat dan pertandingan sempanduk. Okey, itu antara aktiviti-aktiviti sempena dengan sambutan Madu Rasul yang diadakan di sekitar kita tu. Baiklah, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Kita layan lagi lagu retro seterusnya. Lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1978 bersama dengan Rina Rahman, Ku Ingin Bahagia. Dan lagu Tok Jua disadurkan ada sebuah lagu Jepun. Apa pun, teruskan layan hanya di Surat FM Sehati Sejiwa.

0: Oh, kita baju merah. Ya, lawa sampai.
1: Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Baik, nang lawa lah kita ya. Lewat cua. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu nego aja.
0: Oh.
2: Nulis pun si mo kacak langsan yang pedih.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ada. Ini dah medua kacau. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya di pesan kami dua tu. Kelak di tandok sapi. Bajunya tu merah.

Mimi Azmina dengan lagunya Wardah. Ingat sih kita orang drama Wardah yang popular dari tahun 1993. Dan Wardah Top merupakan drama bersiri terbitan RTM disiarkan pada tahun 1993, khususnya semasa bulan Ramadan. Yang hidup dengan Syita Tok. Dan pelakon utamanya ialah Nurlida Ahmad. Siapa kenal? Siapa tu saya kenal untuk orang retro? Koni yang memegang watak utama Wardah. Lagi mengibau kembali kenangan silam kita kan. Rindok masa tu Okeylah, selamat bertanggungjawab untuk rakan-rakan kita. Kita ada Adira Borhan. Salam Madi Rasul ke atas Nabi junjungan kita. Selamat tugas Nana. Kami layan tugasan tak Nana. Plan hari tu nak jenguk bapak kami. Rindu bapak lama si jumpa. Sebab sebelum ya, bapak mek berambil rumah abang katanya. Okey, semoga dipermudahkan urusan. Sabtu ya Ramli. Salam Madi Rasul. Katanya, panas di miri dekat hujan dengan berangin sekejap tak Nana. Apa khabar Nana? Siap Dilah nak dengar lagu Cindai katanya. Nyanyian Datuk Bironita Siti Nurhaliza. Pakai hiburan petang tok sambil santai-santai. InsyaAllah ha. Lekatnya kita jual ada Rosina Francis. Hai Nana, nak request lagu Putus Terpaksa katanya. Nora Ngah Nora. Salam Modul Rasul. Salam Ritma Jua untuk semua rakan-rakan. Kita jual ada Hamidah Mordia. Nak dengar lagu Satu Nama Tapi Hati, nyanyian EYE untuk hiburan semua sahabat petang tok sambil berserehat. Semoga semuanya sihat. James Meniran. Dah bunyi guntur tapi si hujan macam tebal je kebu di sibu katanya. Oh iya kah? Sampai dengar di situ tadi hujan lebat. Kapadau. Salam Madu Rasul Nana dan sahabat pendengar Surat FM. Semoga semuanya sihat dan dalam lindungan Allah SWT. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur. Lepas tu kita akan dapat ikuti rancangan Go Head Sarawak terbitan DJ Aida. Jom kita berhibur dulu lah bersama dengan sebuah lagu dari kumpulan Metropolitan, Di Sebalik Rahsia Cinta. Lagu yang popular dalam tahun 90-an. Terus layan tok la ritma muzik retro terbaik.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Baik, Kuching CTFC membuka laluan pemburuan trofi Piala FA 2026-2027 bertemu pendatang baru Liga Super Kelantan Red Warrior FC pada pusingan 16 terbaik selepas undian kejohanan. The Cats yang muncul naib juara Liga Super musim 2025-2026 mendapat kelebihan untuk tidak bertemu sesama pasukan pilihan pada pusingan awal. Menurut Liga Bola Sepak Malaysia MFL, format undian menetapkan 8 pasukan pilihan akan dipertemukan dengan 8 pasukan bukan pilihan bagi melengkapkan saingan pusingan 16 terbaik. Selain Kuching City FC, 7 pasukan lain yang berstatus pilihan ialah juara bertahan Johor Darul Takzim JDT, Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Tar City FC, Negeri Sembilan FC dan Penang FC. Dalam undian berkenaan, JDT akan bertemu UM Damansara United, manakala Selangor FC menentang Sabah FC dan Kuala Lumpur City FC bertemu Perak FA. Terengganu FC pula akan berdepan DPMM FC, Star City FC menentang Kedah FA, Negeri Sembilan FC bertemu Kelantan City FC dan Penang FC diundi menentang Melaka FC. Menariknya, saingan musim ini menyaksikan semua perlawanan bermula pusingan 16, suku akhir hingga separuh akhir dimainkan secara timbal balik, memberikan setiap pasukan berpeluang beraksi di laman sendiri dan tempat lawan. Pusingan 16 terbaik dijadual berlangsung pada 1 dan 2 September ini, manakala perlawanan akhir Piala FA 2026-2027 dijadualkan pada 16 Januari 2027. Bagi Kuching City, pertemuan dengan Kelantan Red Warrior FC menjadi langkah pertama dalam usaha memburu trofi yang masih belum berada dalam koleksi The Cat, sekaligus menguji kemampuan skuad itu untuk meneruskan momentum positif selepas pencapaian membanggakan musim lalu. Baik, itu perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua. Bye-bye.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

0: mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesucian.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
4: Jom teruskan kita kibarkan jalur gemilang di tempat kediaman kah, di premis perniagaan kah, ataupun di kenderaan, di pejabat. Kita naikkan lagi semangat patriotik kita, okey? Okey, kami nak kongsikan info mengenai jalur gemilang tu. Nak remind baliklah ataupun kita nak imbas kembali. Jalur gemilang tu yang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1940 dan jalur gemilang yang mengibarkan megah identiti negara tu merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerajaan Raya Negeri Johor. Dan bintang pecah 14 melambangkan perpaduan antara 13 warna negeri bersama Kerajaan Persekutuan. Gabungan warna merah, putih, biru dan kuning membawa nilai keberanian, kesucian, perpaduan serta kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi marilah sama-sama kita menghayati dan memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia tu dengan penuh rasa bangga. Baiklah pendengar-pendengar semua, di sini pun tak berada pada waktu tu, selamat petang diucapkan. Ada yang tengah beristirahat, selamat berehat diucapkan untuk kita orang. Dan pada pukul 5 petang kelak kita akan dapat ikuti berita nasional. Dan sebelumnya kami nak bacakan lagi lah beberapa komen daripada Ahmad Syafi'i. Salam Madu Rasul, salam buat rakan-rakan pendengar Surau FM. Tanya Mak T, selamat menyambut Madu Rasul buat semua sahabat pendengar Surau FM. Ina SN, selamat petang. Salam Madu Rasul semua, salam ritma muzik retro terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semua gitu. Amin. Zara Haji Chi, hai Nana, assalamualaikum ku salam. Kami tak bawa balik dari zikir dari kampung, dari masjid Kampung Tambe, bersama ahli kampung zikir Kampung Tambe. Terima kasih banyak-banyak semua sahabat. Tentunya nak dengar lagu Datuk Syafa'i ni, dekatlah padaku untuk hiburan semua sahabat pendengar Surat FM Sin pun berada. Selamat menyambut Madu Rasul buat semua. Seterusnya kita ada Dayang Hanim. Salam ritma muzik retro terbaik, salam Madu Rasul dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Rugai American, selamat tugas Nana. Terima kasih Sufian Sulaiman. Salam Madu Rasul kepada semua sahabat, rakan-rakan pendengar. Semoga cheers selalu dan sentiasa jaga kesihatan. Kami hadir punch card Flight Ritma bertemankan Captain Nana dengan lagu-lagu kenangan muzik jiwa, mengimbaskan kembali kenangan yang sedih dilupakan. Layap dengan lagu katanya. Okay, terima kasih. Dan seterusnya Oyut Muyut nak request lagu Jamal Abdillah, Kau Lupa Janji. Okey, tapi kami mainkan lepas tu Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu, boleh ha? Dolly Jumat, salam ritma, layan lagu Cinta Benda Cinta. Wah, mantap, semoga kekal selamanya katanya. Okey, terima kasih Dolly Jumat. Dan sikit lagi yang terakhir rasanya daripada Masna Loso. Selamat menyambut Madu Rasul buat semua muslimin dan muslimat, layan ritma sambil beristirahat. Hujan di Batu Sebelas waktu tu, salam istimewa buat kakak Mam Loso, silapak juak buat Zara Haji Chi, Lehan Leka dan ramai lagi sahabatnya. Terima kasih Nana. Okey, sama-sama. Ya, tadi antara komen-komen daripada pendengar-pendengar kita, sahabat-sahabat kita. Terima kasih semuanya. Baiklah, untuk jam yang terakhir kelak kita akan dapat ikuti Biz On Air. Dan pada pukul 5.20 pada petang, kita akan dapat ikuti rancangan sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya terbitan DJ Yan. Dan seterusnya kelak, pukul 5.25 petang kita akan dapat ikuti rancangan khas Mari Rasul terbitan Aminah Morshidi. Bagi yang sempat dengar pagi tadi, boleh dengar pada pukul 5.25 petang, okey? Ya, tadi antara rancangan yang akan terus menemani kita orang untuk jam yang terakhir semestinya di Ritma. Okeylah, jom kita teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya daripada Datuk Jamal Abdillah. Lagu tu dikeluarkan dalam tahun 1983, Ke Mana Ku Bawa Hati Yang Rindu. Untuk orang rindu ke sini, tak orang nampak hati ya. Okeylah, jom terus layan Ritma, muzik retro terbaik. Dan terima kasih untuk semua yang terus layan di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni, bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

lengkap petang kita munsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.
1: Ya, terus bersama Ritma untuk jam yang terakhir lepas untuk dengarkan rancangan Biz on A. Dan lekat ya, kita akan dapat ikuti rancangan sketsa rumah kayu tepi jeraya. Dan juga rancangan khas Merdu Rasul, terbitan Aminah Moshidi. Apapun, terima kasih untuk semua yang terus mendengar Sarawak FM dan ikuti berita Sarawak FM yang akan disiarkan pada pukul 6 petang kelak. Dan seterusnya, Wan Nani akan menemani kita orang dalam pertemuan simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Terima kasih untuk semuanya yang terus mendengar Sarawak FM. Jom kita ikuti rancangan Biz on A hanya di Ritma Music Retro Terbaik.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz on A pukul 5.15 minit petang. Biz on A di Sarawak FM. Biz on A. Usahawan Sarawak berjaya menjana nilai jualan berjumlah 53.4 juta ringgit tahun lepas menerusi pelbagai program pembangunan keusahawanan yang disokong Majlis Amanah Rakyat MARA. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Dato' Rubiah Wang berkata, sokongan agensi KKDW terbabit bukan sahaja membantu meningkatkan pendapatan usahawan Sarawak, malah membuka peluang kepada mereka untuk menyumbang kembali kepada komuniti. Rubiah berkata, MARA menyediakan 24 skim pembiayaan bernilai antara RM10,000 dan RM1 juta selain sokongan latihan, bimbingan, pensijilan, premis dan akses pasaran bagi membantu usahawan mengembangkan perniagaan. Justru katanya, program Gemar at KKW menjadi platform Kementerian Turun Padang dan menyantuni masyarakat luar bandar bagi memastikan tiada golongan yang terpinggir. Tambahnya, pendekatan pembangunan luar bandar kini bukan sahaja memberi tumpuan kepada infrastruktur seperti jalan, bekalan air, elektrik dan jambatan, malah merangkumi pembangunan sosial serta ekonomi komuniti. Usaha itu katanya digerakkan menerusi kerjasama agensi

0: A pukul 5.15 minit petang. Bis on A di Sarawak FM. Bis on A.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Terus dengarkan Sarawak FM sehati.

0: kita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Dah dekat nama Rito Sobri. Siapa nama ustaz kita Tek Sobri? Nak dijemput kita Tek Bah?
5: Oh,
4: Ustaz Ismail namanya nak.
5: Oh, Ustaz Ismail. Yalah, nak nanya dengan kita. Kita ngalah sih dengannya. Kita ya, nanya dengan aku.
4: Aku nanya kita kau. Nanya. Kau ngalah sih. Ya, masalahnya.
5: Nih aku nak ngelalanya bang.
4: Gini kau sih ngelalain dah.
5: Buka masalahnya ustaz baru kata sidak bang. Sidak madang ustaz baru tu bagus kata sidak. Nama tu diberi sidak AJK. Sik aku ngelala.
4: Aku pun sik ngelala juga. Tapi munnya rupa lain jak dari orang kampung kita tu. Ustaz lah ya. Benar sih.
6: Nya lah ya bang man. Tanyakan dulu nya kelak.
5: Betul.
6: Kita jangan nak nangga orang berjubah.
5: Oh.
6: Lalu kita nak ngecop pete ustaz.
5: Oh.
6: Semua dicop ustaz.
4: Hey, Pak, Sobri. Nganun berjubah nun. Nun berjubah nun.
6: Alhamdulillah.
4: Berseri jak mukanya lihat kau. Berseri jak mukanya. Assalamualaikum ustaz. Ya,
6: assalamualaikum ustaz.
4: Alhamdulillah ustaz, kami tunggu kita ke ustaz. Masuk ustaz, sila ustaz.
7: Terima kasih bertemu kita tu.
5: Nah, ustaz.
4: Jadi kami hampir ke situ ustaz. Tok sidak AJK suruh

0: kami orang tu Ustaz.
1: Si Busi,
0: timbalan tungusi Ustaz, imam tu Bilal Mabot, tok nak ensam tok, tok nya Sobri.
2: Pernah nak jawab tu si
0: apa?
2: Tu orang kenal muka tapi si kenal nama ya pernah lah nangga.
1: Alhamdulillah lah Ustaz datang eh. Si Sabah rasa nak dengar ceramahnya. Sebab bukan apa nak macam tu lah cara kita nak nunjuk cara rasa cinta dengan kasih kita kepada Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
2: Iyalah kita tu kadang-kadang tahu nama Nabi.
1: Oh.
2: Tapi kan si kenal dengan Nabi.
1: Oh.
2: Dan kadang-kadang pura-pura si mau tahu main nama nama dia Muhammad ngiru nama Nabi.
1: Oh.
2: Tapi jadi mat gempit. Mudah-mudahan kita si masuk macam iyalah.
1: Ya si si si.
2: Iyalah tu muka-muka tu mun bahasa kami regular di masjid glamour lah. Tapi nama si tahu nang orang kaki masjid.
1: Tak ada nak kemas-kemas semua tu tak bersih-bersih kami lah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih. Niat ikhlas lah.
1: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah. Kayak kedai tinggalnya.
1: Ay, mestilah tinggal. Demi kita nak dengar ceramah.
0: Jadi apa kita tunggu lagi. Sikan beloya di tepi tangga tu aja. Jemput tu Ustaz Naid. Dekat tu kemas kita nak sembahyang maghrib tu. Dekat nak masuk waktu dah tu.
1: Masuk Ustaz. Tak masuk Ustaz.
0: Jemput tu Ustaz.
1: Sila. Alhamdulillah je apa. Apa jom kita dengar ceramah dalam tu Pak?
0: Alhamdulillah. Jadi sila je Ustaz ah, kami tu nak turun kerbah dulu, dah berkaut dulu tu. Kau Sobri, laju turun kerbah. Kau belum kaut, kau berkentut tidak?
1: Pula kau bilang asal kau dengar aku berkentut.
0: Kenapa dah bau?
1: Pandi ya nak bau parit ya di cium kau ah. Kumbah di padahnya. Orang yang diam-diam mudah tu. Ha.
0: Saya dah wala ini orang diam-diam bang man.
1: Ha.
0: Dah dua pandi-pandi dah dua. Kau tu kena. Bah. Dekat nama grip tu. Jujur. Ustaz, silah Ustaz.
3: Apa cerita sidaknya?
0: Sidak ni.
3: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
3: Kayu. Jangan lupa.
4: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بذكرى مولد النبوي الشريف محمد صلى الله عليه وسلم. Selamat datang hari memperingati kelahiran Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, buat semua pendengar Sarawak FM di luar sana, muslimin muslimat seluruh umat Islam, selamat menyambut Maulidur Rasul. Semoga cinta dan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus mekar di hati, menjadi penguat iman kita dan penyuluh jalan kehidupan kita. Semoga kita diberi kekuatan untuk mengamalkan sunnah baginda, memperindahkan akhlak kita serta istiqamah dalam kebaikan hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salam Maulidur Rasul, menjulang kasih, menyemai sunnah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sekali lagi kita bersama dalam ruangan program khas untuk sempena Maulid Rasul 1448 Hijrah pada tahun ini. Syukur Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam suasana yang cukup indah dan memberi semangat untuk terus berjuang dalam kehidupan kita sehingga akhir nyawa. Dan untuk pada hari ini kita akan bersama dalam ruangan program Maulidur Rasul dengan tajuk Menjulang Kasih Menyemai Sunnah bersama Ustaz Jamaluddin Tayyib dari Jabatan Agama Islam Kuching, Sarawak. Dan untuk soalan pertama yang kita akan ajukan, terlebih dahulu kita kenal mengenali di antara satu sama lain. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang ke Konti. Okay, terima kasih kerana hadir dan sudi bersama kita pada hari ini. Dan untuk soalan pertama Ustaz, sudilah kiranya Ustaz mengenengahkan beberapa idea ataupun jawapan untuk soalan saya ini. Nabi Muhammad menjulang kasih menyemai sunnah, dan bagaimanakah ini terus bermanfaat sehingga ke hari ini?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Aminah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan adanya anugerah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia, bukan sahaja kepada orang Islam, kepada seluruh umat manusia untuk menerima ajaran Islam dan ajaran yang paling penting di dalam Islam sebagaimana yang ditanya tadi ialah berkenaan dengan kasih sayang. Di dalam ajaran Islam kita itu, pertamanya kita nak membuat sesuatu, kita mulakan dengan amalan membaca bismillah. Dalam Al-Quran pun Puteri Balqis pertama kali menerima surat daripada Nabi Sulaiman pun dimulakan dengan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam sembahyang pun kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Bayangkan ya muslimin muslimat sekalian, para pendengar, seorang ibu yang berada di tepi sungai membawa anak misalnya. Tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah anak itu jatuh ke dalam sungai, dan barangkali di negeri Sarawak kita tu banyak buaya, dan anak itu barangkali diserang oleh buaya. Apakah tindakan ibu tersebut? Secara naturalnya, secara alaminya, saya yakin ibu-ibu kita akan terjun ke dalam sungai menyelamatkan anaknya tanpa memikirkan keselamatan dirinya. Malah binatang-binatang pun kalau kita lihat ya, bagaimana kalau anaknya diganggu, ibu-ibu binatang ini akan menyerang kita ke yang mengganggunya. Ini contoh ya bagaimana kasih sayang itu ada di alam kita ini, telah dianugerahkan oleh Allah. Dan saya dan kita membayangkan bagaimana pencipta kasih sayang itu. Jadi kasih sayang di dalam ajaran Islam merupakan tonggak yang paling penting. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyatukan orang Islam, orang Quraisy dengan Bani yang banyak di Mekah, dan akhirnya di Madinah, di antara Ansar dan Muhajirin, di antara beberapa negara dan negeri pada ketika itu untuk menerima Islam. Mana mungkin orang hendak bersama di dalam ajaran Islam dan perpaduan di dalam ajaran Islam itu tanpa bertunjangkan kasih sayang. Dan banyak sekali sirah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca, yang disampaikan oleh ulama kita, bagaimana acap kali para sahabat ingin membalas ataupun membuat tindakan ke atas perkara-perkara tertentu, tapi akhirnya ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana pada ketika itu untuk memberi hidayat dan kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ditanya apakah kepentingan ajaran kasih sayang ini yang dibawa oleh Rasul, kepentingannya ajaran Islam itu sendiri, cuba kita lihat ya, sehingga keimanan kita pun diuji. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. tidak beriman seseorang di kalangan kamu, sehingga kamu mencintai orang lain, mengasihi orang lain sebagaimana kamu mengasihi diri sendiri. Dan itulah contoh yang dibawa oleh Rasulullah, bagaimana walaupun Yahudi, walaupun Ansari, walaupun Bani lain, tetap disatukan dalam ajaran agama, sehingga kita pada hari ini pelbagai bangsa, budaya boleh duduk bersama di dalam satu negeri dan negara, walaupun latar belakang ucapan bahasa yang berbeza, terutamanya di musim haji ya. Kalau kita lihat bagaimana di Mekah dan di Madinah, orang boleh beribadah dengan mudah walaupun tidak faham bahasa masing-masing. Yang ada ialah ikatan kasih sayang yang diturunkan oleh Nabi SAW. Dan dalam konteks hadis tadi, Nabi memperingatkan keimanan kita bahawasanya tidak sempurna selagi kita tidak melihat orang lain itu seumpama diri kita. Kalau kita boleh menjaga diri kita dengan sebaik mungkin, itulah tuntutan kita sebagai orang Islam yang menjaga lidah, yang menjaga tangannya daripada melakukan mudarat kepada orang lain. Nah, itu sekali sudah tentu bermula dengan perasaan kasih dan sayang. Dan bagaimana mungkin kita berdoa kepada Allah, bismillah, kasih sayang Allah, Allah yang menciptakan Rahman, Allah yang mempunyai Rahim, tanpa kita sebagai hamba yang nantinya hendak kembali kepada Allah dalam keadaan tidak dapat merasai, tidak dapat menyebar, tidak dapat mengembangkan kasih sayang yang telah ada dibawa di dalam Islam itu, menjaga rahmat, menjaga keselamatan orang lain dengan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam, dan berkorbannya sehingga tahap kita perlu berkorban macam seorang bapa, seorang ibu yang sanggup tidak makan untuk anaknya, barangkali tidak berbelanja untuk dirinya demi untuk anak-anak, itu pun kasih sayang. Kalau begitu kita dengan keluarga, itulah kita dengan orang lain. Sesungguhnya kasih sayang itu penting untuk kita bersama dengan Nabi di akhirat nanti, acuan yang sama. Maka dikumpul kita di padang mahsyar yang hebat itu dalam keadaan sikap masing-masing yang selalu memusuhi orang, yang berkasih sayang dengan orang. Jadi petanda-petanda umat Nabi itu bukan hanya di mulut, tetapi akhirnya terpancar dalam akhlak yang kita tunjukkan sehari-hari, yang nantinya akan menjadi jati diri kita di padang mahsyar, yang akan membenarkan kita nanti kembali kepada Allah bersama Rasulullah.

wasallam maulidur rasul. Di ufuk fajar terbit cahaya, membelah malam yang penuh gelita. Lahir insan membawa rahmatnya, menyubur kasih ke seluruh semesta. Bergema selawat dari jiwa yang rindu, mengalun lembut merentas waktu. Buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih yang satu, teladan agung sepanjang hayatku.

0: Alhamdulillah, kita masih lagi dalam rancangan program khas Mauludur Rasul 1448 Hijrah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dari Jabatan Agama Islam Sarawak. Yeah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Yeah. Dan kita melangkah ke selanjutnya pada hari ini untuk soalan yang kedua. Bagi meraihkan Maulidur Rasul pada hari ini, wajarkah sunnah-sunnah yang Nabi Muhammad SAW amalkan dipraktikkan pada ketika ini?
1: Okey, terima kasih. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wajarkah kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Memang wajar dan wajib kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana hanya dengan mengikuti sunnah dan mengikut ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya dengan itu sahaja dapat kita mendapat jalan yang benar kembali kepada Allah dengan cara yang betul. Dan di dalam ajaran Islam kita, mengikuti Nabi itu merupakan satu kewajipan. Wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Jadi bagaimana kita nak taat kepada Allah tanpa kita taat kepada Rasul? Dan Rasul ini diutuskan untuk kita melihat, belajar, menyelami, menelusuri bagaimana sosok tubuh seorang manusia itu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga jemputan Allah kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra pun baginda digelar dengan perkataan hamba, asra bi'abdihi lailan, dengan hamba. Jadi mana mungkin kita sebagai manusia hendak berada di jalan benar yang kita doakan setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang dibawa Nabi. Berulang-ulang kali disebut di dalam Al-Quran, setiap kaum itu, setiap zaman itu, setiap orang itu, wali kulli ummatir rasul, setiap kumpulan orang itu akan didatangkan rasul sebagai penunjuk jalan, menerangkan kepada kita bagaimana kehidupan dan ajaran ikutan yang sebenar harus kita patuhi. Kita hendaklah taat kepada rasul kita. Kita hendaklah mencari jalan untuk hijrah diri kita menjadi sebagaimana peribadi Rasulullah, untuk kita taat kepada Allah. Malah dalam ayat surah Taghabun itu untuk kita taat kepada Allah. Dan kalau kita berpaling, fa'in tawallaitum, jika kamu berpaling, kita akan menderita balasannya. Kerana apabila kita tidak menjalankan perintah agama, ajaran agama yang sudah tentu kebaikan untuk semua orang, untuk dunia ini, maka bila kita berpaling daripada ajaran Islam, kita akan mendapat balasan yang tidak baik di sisi Allah. Malah contohnya dalam kasih sayang tadi, bagaimana kita tidak bersahabat dengan orang, tidak menyampaikan kasih sayang kepada orang, maka sudah tentu kalau itu tidak dilaksanakan dalam ajaran Islam, maka permusuhanlah yang akan berlaku. Jadi perintah untuk taat kepada Rasul ini menjadi satu kewajipan kepada orang Islam. Dan tidak mungkin kita hanya boleh mengakui secara niat, secara kasat, secara bibir, secara salawat semata-mata, tanpa kita mempelajari dan mengamalkan ajaran dan sunnah yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kita memahami ajaran ini, kita hendaklah membaca Al-Quran, mengetahui tafsirnya, membaca sirah Nabi, dan daripada itu kita akan mendapat hikmah yang akhirnya untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Bukan sahaja kasih sayang, bagaimana kita bertolak ansur, bagaimana kita menguruskan kehidupan kita, bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah berdasarkan waktu-waktu yang tertentu yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW.

0: محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Masih lagi berada dalam ruangan menjulang kasih menyemai sunnah sebenar Maulid Rasul 1448 Hijrah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin Taim dari Jabatan Agama Islam Sarawak. Dan selanjutnya untuk soalan yang terakhir sebelum kita menutup tirai program pada hari ini, apakah arah dan hala tuju minda generasi masa kini untuk seimbangkan adab dan akhlak menurut cerminan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar generasi muda yang semakin pudar peradabannya terus bertaut kembali untuk seterusnya generasi yang lebih berakhlak dan berpribadi mulia. Silakan.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Menjadi cabaran kepada ibu bapa berkenaan dengan generasi muda kita pada hari ini yang telah berdepan dengan zaman di mana zaman ini zaman AI, ya, zaman teknologi di mana manusia suka berjumpa tetapi tidak bersemuka. Manusia suka bercakap melalui tangan, ya, dengan menaip di handphonenya dan memeluangkan masa yang terlalu lama dengan bermacam aplikasi Facebook, TikTok, Instagram. Di generasi ini ialah generasi yang berada di alam maya, tidak di alam realiti. Nasib baiklah sekolah kita ada. Bayangkanlah kalau sekolah tak ada, barangkali mereka dah masuk ke dalam internet untuk bersekolah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah cabarannya. Seolah-olah kita anggap ini sebagai racun, ya, racun di dalam perkembangan pendidikan anak-anak. Sudah pasti ajaran Islam itu memerlukan tarbiyah, pendidikan agama yang harus diterapkan di dalam semua generasi muda anak-anak kita supaya mereka dapat menelusuri bagaimana menjadi orang Islam yang sebenar yang nantinya juga dapat mendidik generasi yang seterusnya sebagaimana yang telah didakwahkan, ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi tarbiyah ini sangat penting, pendidikan ini sangat penting. Maka oleh itu menjadi ubat. Kalau tadi AI ataupun zaman kita ini terdedah dengan pelbagai aplikasi ini, kita anggaplah sebagai racun, ya. Nah, Allah telah datangkan kepada kita ubat. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, yakni Al-Quran sebagai pengajaran, sebagai nasihat, sebagai hikmah kepada seluruh umat manusia. Makanya jihad kepada generasi kita pada hari ini bagaimana untuk mendapat ubat ini, wasyifa'un lima fis sudur, yakni Al-Quran ini. Jadi generasi muda sekarang mesti wajib mempelajari Al-Quran, mempelajari agama sebagai asas tarbiyah. Dengan pendidikan memahami Al-Quran itu tafsirnya, hikmahnya, maka mudahlah mereka mendepani apa jua cabaran, apa jua racun-racun yang ada di mana zaman sekalipun. Kerana inilah ubat syifa yang Allah telah beri kepada generasi untuk mereka membentengi diri mereka daripada perkara-perkara yang tidak baik, bukan saja di alam maya, terhadap perkembangan sosial kita dengan dadah dan sebagainya. Jadi tarbiyah pendidikan agama itu sangat penting. Malah hikmah daripada Al-Quran itu sendiri, inna nahnu nazalna zikra, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Ini, ya, mempunyai hikmah yang sangat besar. Sekiranya generasi kita dapat grab ilmu Al-Quran ini, ajaran Nabi SAW ini, bagaimana Al-Quran ditunjukkan oleh Nabi dalam kehidupan sehariannya, berkasih sayang, berlaku baik dengan orang, menjaga akhlak, menjaga adab kerana perintah Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran tadi Allah kata inna nahnu nazalna wa inna lahu lahafizun, maka kamilah yang akan menjaganya. Maka mereka yang mengikut perintah Allah, mengikut jejak Nabi berdasarkan sumber Al-Quran, menjaga Al-Qurannya, maka sudah pasti, sudah tentu wajib dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kerosakan, apapun racun yang ada pada zaman itu dapat ditembus, dapat disifat dengan pengajaran mau'izah yang ada dalam Al-Quran itu. Wallahu a'lam.
1: Demikian tadi kita telah bersama dengan Ustaz yang berbahagia, Ustaz Jamaluddin bin Taim dari Jabatan Agama Islam Kuching Sarawak, untuk renungan dan iktibar yang kita dapat perolehi pada hari ini. Sama-sama kita memperoleh manfaat yang telah diutarakan oleh beliau, dengan apa jua penceritaan, apa jua susur jalur cerita mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk akhiri program pada hari itu, kita mempersilakan Ustaz dengan sepatah kata sebenar Maulidur Rasul, sekiranya ada apa-apa ucapan, silakan.
2: Okey, terima kasih Puan Amina, muslimin muslimat, para pendengar sekalian. Sama-samalah kita berusaha mencintai Rasulullah ini bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dizahirkan dengan perilaku dan adab akhlak. Jadi nantinya tarbiyah ataupun pendidikan akhlak Al-Quran itu yang kita amalkan setiap hari, perintah-perintah yang ada, ajaran-ajaran Nabi itu kita amalkan, itu nantinya akan menjadikan kita orang yang akan kembali kepada Allah dalam keadaan apa yang kita amalkan. Jadi baik amalan kita, baiklah kita kembali. Kalau kita banyak melakukan ajaran yang tidak dibenarkan, maka kita takut kita kembali dalam keadaan su. Sebaliknya kita hendaklah kembali radiyatum marudiyah, apa nama, kembali diridai oleh Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang.

dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya.

0: mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar loh. Kami belum lagi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga, udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesan untuk ikhlas dari kami orang di Sarawak FM.
2: Symphony.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur, halo. Kami Wana ni di situ menemani petang anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa edisi Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, selamat menyambut Maulidur Rasul kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Okey, ambillah peluang untuk perbanyakkan selawat di hari yang mulia bagi kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini dan sampai bila-bila. Okey, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik pada peranti anda dan terus bersama dengan kami dan kami akan hiburkan anda selama 24 jam. Untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak dan kita akan teruskan hiburan Simfoni pada hari ini sempena Salam Maulidur Rasul. Okey, dan pastinya kita akan kongsikan info-info semasa untuk anda semua. Jadi pastikan anda terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Sempena Maulidur Rasul yang indah ini, ucapan saya buat semua, sama-samalah kita mengikuti perjuangan baginda Nabi SAW untuk taat kepada Allah. Perjuangan baginda Nabi SAW untuk memberikan contoh akhlak yang terbaik kepada kita semua. Dan sebenarnya inilah maksud doa kita yang kita sering ulang baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, siddiqin, salihin, syuhada, seinsan yang Allah redha. Mudah-mudahan dengan kita meraihkan Maulidur Rasul, kita makin dekat dengan kehidupan yang diredhai Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ustazah Dr. Fatimah Syarha, terus dengar Sarawak FM.

0: Simfoni.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang menghampiri 6.32 minit petang. Okey, untuk simfoni kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak. Okey, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.48 minit petang. Tapi sebelumnya kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tepat 7 malam. Kita akan ke Angkasa Puri untuk ikuti ringkas 7 malam selepas ia kembali bersama Wanani untuk jam berikutnya.

salam dan menziarahi baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup.

Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 193 yang akan disampaikan oleh Allahyarham Dahari bin Bigi.

0: Dulu, aku rasa hari kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
1: Ini kekuatan kita.
0: Bergema di setiap jiwa, kan?
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak...
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
7: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
6: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faiza akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Noel, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wan Dani masih lagi di situ untuk menemani petang anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, ada yang sedang berehat pada ketika itu, ada yang memilih untuk keluar berjalan-jalan, siar-siar, apapun untuk keadaan cuaca ni tu, yang masih lagi berjerebu, pastikan anda kurangkan berada di luar bangunan dan milih tempat di dalam premis untuk sebagai tempat untuk anda santai-santai pada hari cuti tu.

Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, kita pastinya kini tak telah pun memasuki pada jam yang kedua. Terima kasih kita ucapkan kepada anda yang memilih kami sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini, dan terima kasih kita ucap untuk rakan-rakan yang telah pun mengantarkan komen pada ruangan komen di Facebook page Sarawak FM. Jangan lupa untuk kita semua yang belum pergi singgah di Facebook kami Ogos itu, okay, untuk like, follow dan share. Terima kasih. Okey, semoga urusan anda dipermudahkan, semuanya baik-baik sahaja untuk hari itu. Okey, di sampingnya kita nak kongsikan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia, mungkin sedikit membantu untuk aktiviti anda pada malam ini. Baik, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada hari ini, iaitu 25 Ogos 2026. Kita terus ke cuaca malam. Hujan di beberapa tempat iaitu di Kuching, Samarahan, Kapit, Bintulu, Lumiri dan Limbang, dan situasi jerebu masih lagi di Serian, Seri Aman, Betong, Seliki, Sibu dan Muka. Untuk keadaan laut di perairan, angin dari barat-barat daya iaitu 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Di sebelah utara pula, untuk barat-barat daya 10 hingga 20 km per jam juga dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Dan suhu minimum untuk hari ini 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Tiada amaran hujan berterusan dan tiada amaran untuk angin kencang dan laut bergelora. Semoga membantu untuk aktiviti malam anda. Okey, apapun kita akan sentiasa memberi info keadaan cuaca untuk membantu anda untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti seharian. Okey, selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja pada ketika ini. Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam. Mungkin ada yang tengah gagal gini, oh sibuk baru je lepas ada majlis Maulidur Rasul pada hari Tok Teh. Ada yang mula pertukaran kek, ada juga mula aktiviti-aktiviti di kampung-kampung, di daerah-daerah. Nah, mesti ada yang masih gagal gini Tok. Semoga semua urusan anda dipermudahkan dan jangan lupa untuk terus follow kami di Sarawak FM. Okey, untuk hiburan anda. Untuk jam yang kedua menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam, kita akan sama-sama ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan DJ Nana atau Azlina Haji Ramli dengan tajuk perkongsian pada hari ini, Allah Dekat Dengan Hamba, dari petikan Surah Al-Baqarah ayat 186. Okey, berserta ibrahnya nanti sama-sama kita ikuti terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM. Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Simfoni, mahabbah memusik jiwa.
3: Lantunan wahyu.
4: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
5: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Alhamdulillah, lantunan wahyu hari ini kita akan merenungi satu ayat yang penuh dengan pengajaran tentang hubungan kita dengan Allah, tentang doa dan tentang petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ayat ini sangat bertepatan dalam kehidupan seharian kita, terutama ketika kita merasa jauh atau kesulitan dalam berdoa. Mari kita menelusuri surah Al-Baqarah ayat 186 yang bermaksud, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, iaitu Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul." Pendengar yang dihormati, ayat ini bermula dengan perkataan yang sangat menyentuh hati bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fa inni qarib," aku sentiasa hampir ataupun dekat. Bukan hanya dekat dalam konsep, tetapi dekat dalam makna sebenar. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap isi hati kita, Allah Maha mendengar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah bukan sekadar dekat secara fizikal, tetapi Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini memberi kita keyakinan bahawa setiap permintaan dan doa yang kita hantar kepadanya pasti tidak akan diabaikan. Seterusnya, ayat ini juga memberi jaminan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa hambanya yang memohon kepadanya. Uji budak watadda'i idha da'an. Tetapi, penting untuk diingat, doa yang diterima adalah doa yang dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Di sini Allah memberi kita peluang untuk berkomunikasi dengannya secara langsung dengan penuh keyakinan dan pengharapan yang dituju kepadanya. Selain itu, Allah tidak hanya memberitahu kita untuk berdoa, tetapi juga untuk menyahut seruannya. Ini bermaksud doa itu bukan sekadar perkataan yang kita ucapkan, tetapi ia harus disertai dengan ketaatan dan keimanan. Allah ingin kita mengikuti perintahnya dan dengan itu kita akan menerima petunjuknya. Tafsir Ma'arif Al-Quran menyatakan bahawa hanya dengan mengikuti seruan Allah dan beriman kepadanya, kita akan memperoleh hidayah dan bimbingan yang sejati. Akhirnya, ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah sentiasa dekat dan mendengar doa kita. Jangan pernah merasa Allah jauh atau tidak peduli. Allah sentiasa siap untuk menjawab doa kita dengan syarat kita juga mendekatkan diri kepadanya dengan iman dan taat. Marilah kita bersama-sama merenung sejenak akan ilmu yang telah disampaikan. Semoga setiap kata yang dilontarkan memberi manfaat dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
3: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami,

0: Baik, Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang 7.36 minit malam. Kami nak kongsikan berkenaan dengan karnival yang ditangguhkan. Okey, karnival perpaduan setakan yang dijadualkan berlangsung esok hingga Ahad ini ditangguhkan berikutan keadaan jerebu ketika ini. Menurut kenyataan media Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS, keputusan itu dibuat sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan orang ramai. Ia termasuk pengunjung, peserta, peniaga, petugas serta semua pihak yang terlibat dalam penganjuran karnival. Okey, semua aktiviti dan program yang dirancang sepanjang karnival turut ditangguh sehingga satu tarikh baharu yang akan dimaklumkan kemudian. Dan maklumat terkini mengenai tarikh baharu penganjuran akan diumumkan menerusi saluran media rasmi MPKS. Demikian tadi info yang kita kongsikan bersama dengan anda. Okey, insyaAllah kelak ada lagi info yang akan kita kongsikan bersama. Waktu ini tu dah 7.37 minit malam sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lundut dan Semak. Azan solat fardu isyak akan berkumandang pada pukul 7.58 minit malam dan sebelumnya kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu kita hiburkan anda dengan lagu-lagu irama dakwah. Okey, di Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
1: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8 hingga 13 yang akan disampaikan oleh Allahyarhamah Hajjah Amnah Ayub.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni mahabbah mengusik jiwa.
2: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nabi SAW ada satu sifat, di mana sifat pemaaf Rasulullah tu. Sifat pemaaf tu nya memerlukan satu tenaga dalaman yang sangat kuat. Bukan mudah kita nak maafkan orang. Dan biar ada Nabi tu dididik oleh Allah SWT dengan akhlak mulia. Disebut dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maksudnya jadilah engkau pemaaf, maka Allah ajar Nabi suruh jadi pemaaf. Jadi kalau kita nak jadi pemaaf tu, ia adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Suruhlah kepada perkara yang baik dan paling daripada orang-orang jahil. Nabi yang memang benar-benar menghayati akhlak agung tu, di mana amalan tersebut diamalkan. Kemuncak sifat pemaaf bagi Nabi tu terselah ketikanya masuk kota Mekah sebagai seorang penakluk. Tok cerita Fathu Mekah tu saya pernah cerita juga dalam Sirah Pilihan, ya. Di mana Nabi masuk kota Mekah pada Fathu Mekah, nya berkuasa untuk membunuh setidaknya musuh-musuh kaum musyrikin pada waktu, ya. Tapi nya maafkan seluruh penduduk ketika, ya. Termasuk yang zalim, yang jahil dengannya duduk mari, Nabi maafkan. Contohnya Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr. Cerita orang-orang yang tidaknya sangka tadi Muhammad masuk Mekah tu aku kau mati. Tapi bila mana masuk je Nabi Muhammad ke dalam kota Mekah, Nabi nunjukkan akhlak yang mudah, Nabi maafkan sidaknya. Dan sidaknya tadi bila dengar sidak dikedak bunuh, Nabi maafkan sidak, sidak masuk Islam. Bila maafkan sidaknya. Dan Nabi berikan kepada sidak antara pesan perang dalam perang Hunain untuk menjinakkan hati sidaknya. Dan di antara daripada jadual adalah Abu Sufyan bin Harith, iaitu di antara orang yang kuat ngenuk Nabi lok mari. Dan dia pun minta izin nak jumpa Nabi. Nabi simak jumpa first, aku si berhajat buat temu dengannya. Dia telah mencemarkan maruah aku, kata Nabi. Ketika Abu Sufyan pun macam mana tanya buat jumpa gila, maka bila mau jumpa tadi, akhirnya Nabi terima dia jumpa. Dan lembut hati Nabi nak jumpanya, dan Nabi pun menerima, yang pun maaf, dan yang pun taubat dia tadi. Maka Nabi pun menjadi orang yang pemaaf pada waktu tersebut. Pada waktu di mana kita tu ada power, selalu manusia tu bilanya ada power, memang susahnya nak maafkan. Dia kata, oh tunggu kau, aku di atas. Jadi dia sifat manusia. Tapi Nabi SAW tadi bilanya ada peluang, opportunity untuk dia balas balik, tetapi Nabi nasib pola. Padahal Nabi memaafkan. Inilah sifat pemaaf Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
5: Simfoni, mahabbah memusik jiwa.

Jangan malu menjadi tua, kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda, kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. Simfoni

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Majung Makmur. Halo, kami Wanani masih lagi di situ menemani anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, okey, telah pun berada pada jam yang terakhir untuk pertemuan Simfoni pada malam tu. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada rakan-rakan Facebook yang telah pun menghantarkan komen. Okey, kita ada Nurani Amrin, Suhaila Abdullah, Kak Pahdau, ada juga Kak Zara Haji Ci, Safia Ramli, ada juga Nora, Ngah Nora, Kak Masnah Loso pun ada, Asimah Kelas, aha, meriah komen pada malam tu. Terima kasih banyak-banyak pada rakan kita juga Lugaya Amerika, Noliana Kuang, Sania Ganti, Mak Teh, okey, Syarifah Nifah Syed Akil pun ada, Nek Mok pun ada, Asfian Mahayus ada, Ahmad Syafi'i pun ada. Terima kasih banyak-banyak kerana menyokong kami. Okey, menerusi ruangan Facebook page Sarawak FM, kita boleh follow, like dan share kini tu. Okey, selamat menjamu selera untuk anda sedang menikmati juadah makan malam pada ketika itu. Saya lupa juga untuk kita yang sedang bekerja, selamat bertugas. Terima kasih kerana jadikan kami sebagai medium utama hiburan anda. Okey, sambil-sambil kita berehat ataupun tengah mula kerja ya, kita nak kongsikan, okey, perpaduan umah perlu terus diperkukuh bagi membentuk masyarakat yang aman, harmoni dan makmur. Okey, ia selaras dengan tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini, Ummah Maju Makmur. Dan Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, sambutan Maulidur Rasul bukan sekadar memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, malah mengukuhkan perpaduan serta menerapkan nilai integriti, kejujuran dan amanah. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dato' Dr. Ripin Lamat, pada sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri di Stadium Tertutup Miri. Baik, lagi info berkenaan dengan jerebu. Okey, susulan jerebu rentas sempadan pembatalan atau penangguhan sebarang acara dan majlis rakyat perlu mengambil kira keadaan semasa. Dato' Sri Abdul Karim Rahman berkata, walaupun menyedari implikasi jerebu terhadap kesihatan, penganjuran sesuatu majlis masih boleh disesuaikan mengikut keperluan. Okey, bagi majlis yang diadakan dalam premis, pembatalan atau penangguhan tidak semestinya diperlukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Tembirat di Asah Jaya. Okey, setakat ini beberapa majlis rakyat telah dibatalkan atau ditangguhkan susulan keadaan jerebu, dan antaranya sambutan Maulidur Rasul di Sarike, sambutan Hari Kebangsaan di Kapit serta program Sarawakku Sayang di Mukah. Juga berkaitan jerebu, pemimpin ASEAN digesa menyemak perjanjian jerebu rentas sempadan serta menggubal pelan tindakan serantau yang lebih tegas dan bertempoh. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, krisis jerebu rentas sempadan yang berulang tidak lagi boleh dianggap sebagai masalah bermusim. Sebaliknya, ASEAN perlu beralih daripada pendekatan bertindak balas kepada langkah pencegahan serta memperkukuh kesiapsiagaan serantau. Meskipun perjanjian dilaksanakan lebih dua dekad, rantau ini masih dibelenggu kebakaran berulang, jerebu, rentas sempadan dan kemerosotan kualiti udara. Beliau turut mendesak tindakan lebih tegas terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka dan pembukaan tanah haram. Mekanisme jerebu serantau kekal juga perlu diwujudkan melalui pemantauan satelit masa nyata, perkongsian titik panas dan pemadaman kebakaran bersama. Demikian tadi info yang kita kongsikan bersama anda. Okey, harap membantu untuk aktiviti anda. Apapun, kita doakan semoga urusan dipermudahkan dan kami sedia maklum pada rakan kami yang berada di Perak. Katanya, jerebu dah sampai ke Perak. Sikisah di sini keberadaan anda. Kami percaya kita dengar Sarawak FM kini itu. Okey, anda yang mungkin berada di Kuala Lumpur, di Terengganu, di Kelantan, di Perak ataupun di mana-mana sahaja menerusi RTM Klik. Okey, terus menyokong kami di Sarawak FM. Baik, kita teruskan hiburan simfoni pada malam tu dengan lagu nyanyian daripada Safura, Kala Cinta Itu Buta. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Surai FM Sati Sejiwa, waktu sekarang tepat 8.40 minit malam. Okay, kami nak kongsikan atlet Sarawak mencipta rekod baharu pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 apabila tiga acara trek basikal berbasikal berjaya dijuarai atlet negeri ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pencapaian itu membuktikan tiada acara yang kekal dikuasai oleh mana-mana negeri. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai sesuatu yang membanggakan khususnya apabila Sarawak berjaya memecah dominasi Terengganu dalam acara berkenaan. Okey, beliau berkata demikian ketika ditemui di Asajaya. Datuk Seri Abdul Karim turut menyifatkan penganjuran Sukma Selangor sebagai satu kejayaan kerana berjaya mencungkil ramai bakat baharu. Katanya jurang pungutan pingat antara negeri juga semakin rapat membuktikan prestasi atlet Malaysia terus berkembang. Sarawak bagaimanapun gagal mempertahankan kejuaraan kali ini dan berada di kedudukan keempat dengan 41 pingat emas. Okey, nampaknya sampai jam tajak tugasan kami, Wan Nani, untuk bersama dengan anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi itu Selasa 25 Ogos 2026. Okey, esok dah mula kerja. Mungkin ada yang masih lagi menyambung cuti, apapun semoga urusan anda dipermudahkan. Mungkin ada yang nak mulakan perjalanan jauh, pastikan kenderaan anda telah pun diselenggarakan sebaik mungkin sebelum memulakan perjalanan. Okey, untuk anda memandu ya, hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan mengamalkan tahap keselamatan yang paling tinggi. Okey, kami Wan Nani nak undur diri dulu insyaAllah untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan. DJ Ashraf akan bersama dengan anda bermula 9 malam hingga 12 tengah malam. Jangan lupa untuk terus follow, like dan share Facebook page kami. Okey, dan boleh hantarkan komen dan ucapan di ruangan komen. Okey, kami Wan Nani nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum, bye.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Rovina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Di Tour di Langkawi 2026, tiga pasukan Pro Team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intellectual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita berjumpa lagi semestinya bertemankan Ashraf pada malam tu on si on. Kita on Ajeng. Ya, semestinya Gatra. Dengan 3 jam dengan permintaan kita orang, ucapan dan juga lagu-lagu terkini, lagu-lagu retro. Walaupun Sukma sudah pun berakhir, tetapi vibe-nya masih lagi terasa. Ha, dengan squad-squad yang ataupun peserta-peserta ataupun atlet-atlet yang telah melakukan persembahan yang baik untuk mewakili pasukan-pasukan dan juga negeri masing-masing. Jadi semestinya kita berbangga dengan atlet-atlet kita Bumi Kenyalang tu, iaitu atlet Sarawak bersama dengan Sukma 2026. Baik, habis cerita Sukma. Dan malam tu seperti biasa, boleh kongsikan juga apa pula kita orang yang sedang bertugas. Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat beristirahat. Ashraf akan menemani sambil ya, kita akan bercerita sedikit apa cerita di media sosial, apa cerita yang viral hari itu, apa info sukan yang dapat Ashraf kongsikan, sambil kita orang boleh tune menerusi rtmclick.gov.my. Jangan lupa muat turun di App Store dan juga di Google Store. Baik, kita terus dengan lagu daripada Nana Shimi, Goodbye Sayang. Dan kita akan teruskan dengan lagu daripada John Kay, If We Never Meet. Semuanya menerusi Gatra.

Asal datang sibuk jak cari dapi. Asal datang sibuk jak cari dapi. Tapi besok jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

0: Tip hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, macam biasa kita akan ikuti berita ringkas pada pukul 10 malam tu kelak. Baik, kita pergi ke info sukan dulu. Reaksi Cristiano Ronaldo bilanya bertemu dengan Infantino jadi perhatian. Nah, Infantino tu adalah Presiden FIFA. Gianni Infantino. Selepas rakaman video reaksi bintang Portugal itu tular di media sosial, Ronaldo dilihat menghadiri kejohanan dunia e-sukan di Paris sebelum dirakam bersalaman dan berbual ringkas bersama Infantino yang turut berada di acara berkenaan. Jadi Infantino kini berdepan tekanan hebat susulan rancangan kontroversinya untuk menjual sebahagian pegangan Piala Dunia kepada pelabur swasta menerusi penubuhan syarikat baharu FIFA Forward Enterprise. Rancangan itu mencetuskan bantahan pelbagai pihak termasuk UEFA yang mengetuai usaha menentang cadangan berkenaan selain menyaksikan beberapa persatuan bola sepak hilang keyakinan terhadap kepimpinan Infantino. Menerusi rakaman video, Ronaldo dilihat bersalaman dengan bekas ketua UEFA itu sebelum beredar, namun beberapa penyokong mendakwa riak wajah pemain berusia 41 tahun itu menunjukkan rasa kurang senang. Jadi ada juga penyokong lain mendakwa ekspresi wajah Ronaldo sudah cukup untuk menjelaskan keadaan selepas pertemuan ringkas itu. Jadi sementara itu, Infantino terus mempertahankan kedudukannya walaupun berdepan desakan supaya berundo, termasuk selepas rundingan krisis bersama FIFA di Maghribi apabila beliau memohon maaf berhubung kemarahan terhadap cadangan berkenaan tetapi berjanji kekal menerajui badan induk tersebut. Jadi Infantino dijangka berdepan cabaran dalam pemilihan Presiden FIFA tahun depan dengan Presiden UEFA Alexander Kefrin antara calon utama yang berpotensi akan menggantikannya. Jadi ya, sempat kita kongsikan untuk info sukan, reaksi Ronaldo selepas bertemu Infantino jadi perhatian. Okey. Jadi kita terus dengan perkongsian kita pada jam yang kedua kelak. Kita relax dulu. Kita terus berhibur dulu untuk berbaki beberapa minit sebelum kita ikuti berita ringkas. Dan jam yang kedua kelak, Asrama akan terus menemani kita orang menerusi Gatra The Times, gadisku dalam koma, semuanya hanya di Sarawak FM.

Tawas, ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Hidup ini penuh dengan cabaran, namun hati akan lebih tenang apabila sentiasa dekat dengannya. Segarkan iman, suburkan akhlak, dapatkan kupasan ilmu, panduan kehidupan, inspirasi untuk hati. Jangan lupa ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Negeri Sarawak setiap hari Jumaat 11.30 pagi hanya di Sarawak FM.
1: 10 malam.

0: Setiap gelombang frekuensi itu bawa aku dekat dengan hati rakyat. Dari Sarawak ke Sabah, aku nampak ini jiwa Malaysia yang bersatu.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kesejahteraan dinikmati, hasil perpaduan utuh yang kita kecapi bersama sebagai rakyat Malaysia.

Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu. Olan Cinta Bandar Tasik Selatan. Alright. Jadi pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama macam biasa di pusat berita radio Kuala Lumpur, Nation FM dan Asrafakan terus kembali bersama dengan kita orang pada jam yang seterusnya menerusi Gatra untuk malam tu. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya tu untuk kita orang yang suka mengambil konten, suka mengambil video. Jadi Insta360X6 kini rasmi di Malaysia. Hanya tadi perkenal fungsi AI auto edit ketika mengecas. Jadi dilancarkan pada 12 Ogos ya, Tik. Bukan yang hari tu lah, 12 Ogos ya. Kiranya sangat-sangat agak baru lah. X6 merupakan kamera 360 darjah flagship terbaru Insta360 dengan kemampuan rakaman sehingga 8K 50 frame per second. Bukan-bukan terangnya. Pelancarannya juga bertepatan dengan ulang tahun ke-10 Insta360 dalam segmen kamera 360 degree. Jadi selain peningkatan dari segi kualiti rakaman, antara ciri yang paling mencuri perhatian adalah keupayaan AI-nya yang boleh menganalisis rakaman dan menghasilkan highlight secara automatik ketika kamera sedang dicas. Jadi ciri itu nya dikuasakan oleh Phenomine, model AI khusus untuk rakaman 360 yang dibangunkan sendiri oleh Insta360. Jadi menurut syarikat itu, Phenomine dilatih menggunakan lebih 10,000 jam rakaman merangkumi lebih 30 situasi termasuk travel, kehidupan harian, menyelam, berbasikal, bermotosikal dan sukan musim sejuk. Jadi melalui fungsi AI Director, apabila X6 disambungkan untuk mengecas sistem yang tadinya boleh menganalisis rakaman yang tersimpan dalam kamera dan menghasilkan highlight secara automatik sebelum menghantar klip yang siap ke aplikasi Insta360. Bermakna kita wangsik dah nak mulah manualnya lagi. Nya tadi, nya pun yang mulah kerja. Kita orang tadi hanya nangga aja dalam aplikasinya. Jadi lebih menarik, proses analisis ya, nya dilakukan terus dalam kamera dan bukannya di dalam cloud. Maksudnya nya bukan dalam storage. Fungsi itu juga boleh dimatikan sekiranya pengguna tidak mahu menggunakannya. Contohnya tadi nak, kita orang tadi mula seharian lah. Seharian kita orang mula konten, kita orang road trip lah. Road trip di sini kah, di Sarawak tu kah, ataupun di Sabah kah. Bila kita orang tadi balik ke hotel, sambungkan kamera ya tadi, hotel kah, homestay kah, sambungkan kamera ya tadi untuk mengecas. Dan sementara ya tadi, kita orang tadi berehat lah. Ni ada low bed kah, low battery kah, pandang ngecas. X6 ya, nya mula menyediakan highlight daripada rakaman kita orang sepanjang hari. Bagi pengembara dan pencipta kandungan, ia boleh mengurangkan satu masalah yang cukup biasa. Banyak rakam, tapi kita orang pun sik sempat nak ngedit. Okey, jadi mungkin kita orang mau lebih kawalan auto edit 2.0, pula boleh mengambil satu atau beberapa klip dan menghasilkan edit lengkap dalam satu tab termasuk framing, pergerakan kamera, cuts, music dan transisi. Jadi X6 tentunya turut membawa kelebihan utama sebuah kamera 360. Tak perlu kita orang fikir tentang framing ketika sedang menikmati perjalanan. Okey, jadi ya sempat kita kongsikanlah untuk malam tu berkaitan dengan model terbaru tu untuk Insta360 X6. Jadi baterinya mesti kita orang selalu nanya berapa baterinya. Ia dilengkapi dengan bateri 2600 mAh yang menawarkan sehingga 140 minit rakaman 8K 30 frame per second, iaitu 51% lebih lama berbanding X5. Jadi bagi menyokong pengecasan pantas daripada 0 hingga 80% dalam tempoh 20 minit dan direka untuk beroperasi pada suhu serendah negatif 20 darjah Celsius. Jadi harganya Asraf saya boleh nak mada. Okey, kita boleh nangga dalam website-nya kah? Kita boleh nangga di media-media sosial ataupun kita boleh nangga review di TikTok kah, di Facebook kah, di YouTube kah nak berkaitan dengan model baru tu. Jadi, untuk kita yang memang suka ngambil video, ngambil konten, suka travel, nak ngambil moment kita orang tadi, itulah antara gadget yang boleh kita orang makainya. Sebenarnya bukan tu aja, banyak action cam yang kita boleh beli dengan harga yang mampu milik. Tokok tambahnya senang aja. Ada bajet macam ialah. Jadi mun kita orang rasa tadi berkata orang tua tadi nak berkata perumpamaan Allah kalah membeli, Allah membeli nak, Allah membeli menang memakai. Beli sekali-sekali aja. Ada bajet go ahead. Mun sudah bajet beli yang
ada ajak lah. Janji ada. Kalau ada bajet, boleh upgrade. Ada bajet, boleh upgrade. Mungkin kita orang ada bajet, labur terus di Asia, jangan beli 2-3 kali lagi. Kita orang beli, nang beli sekali aja. Mahal, mahal sekali. Ia terpulang dengan poket kita. Alright, jadi kita terus dengan perkongsian daripada Sufian Sulaiman. Mohon lagu Sayang Orang Sama dari Adira Suhaimi untuk malam tu. Seterusnya, kita ada perkongsian daripada Donny Lim. Nak request lagu Someday dari Michael Learns to Rock. Mak Teh, Ziana Zain, Putus Terpaksa, Nori Jerai, Hijab Rindu dari Black Hanifah, Nicholas Teres, Selamat Malam dan Selamat Bersiaran. Selmah Jaman, Assalamualaikum dan Selamat Malam. DJ minta lagu malam tu, Jujur dari Raja. Dah kita putarkan tadi. Dan seterusnya, kita ada perkongsian daripada Rashida Idy. Noktah terakhir. Ram lah Ram, apa khabar mu di sana? Perkongsian daripada Nora ngah Nora. Dan seterusnya, kita ada perkongsian daripada siapa lagi kita tu aja? Ahmad Syafi'i, Saling Percaya, nyanyian Iwan. Dan Rohani AJ, sama juga, Putus Terpaksa. Dan James Miran, Takta Di Hatiku daripada Fajano untuk malam tu. Baik, pada jam terakhir lah, Asrama akan terus menemani kita orang. Jadi, dan Asrama akan cuba tunaikan lagu permintaan kita orang. Sekiranya, Seda ditunaikan untuk malam tu, insyaAllah Asrama akan tunaikan di lain hari di lain masa menerusi segmen yang seterusnya ataupun Gatra. Baik, kita tunaikan lagu daripada pendengar kita, Data Permaisuri dan Aina Abdul. Selepas tu, semuanya menerusi Gatra.

0: Dulu, aku rasa hari kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau. Ini kekuatan kita. Bergema di setiap jiwa, kan?
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan

Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita untuk jam yang terakhir, Peter Pan mungkin nanti, dan Zena Zen Putus Terpaksa, yang merupakan lagu banyak orang request malam tu lagu Zena Zen nak. Jadi malam tu kita tunaikanlah lagu Putus Terpaksa. Jadi tinggal setengah jam lagi Ashraf akan menemani kita menerusi Gatra. Jadi yang masih lagi bertugas, teruskan dengan tugasan kita orang. Jangan lupa mau turun App Store di Google Store RTM, klik yang sememangnya kita boleh menangga channel OK Sukan Plus. Semua kita orang yang berminat berkaitan dengan isu-isu berkenaan dengan sukan dan angga cerita pun boleh dalam RTM Klik. Selain kita boleh dengarkan kami orang masa tu sekiranya kita berada di luar kawasan. Walaupun sekedar radio kini tu zaman AI 2026, kita si tahu 2030 kelak macam ni, mungkin dunia kita ataupun negara kita tu dah makin maju. Mungkin gadget aja kena apa 2030 kelak main sebut aja. Mau nak makan dan terus ada hidangan depan muka. Ni lah tahu nak kita si tahu. Selalu kita nangga cerita-cerita macamnya, cerita-cerita fantasi tu orang dulu dah memikir, tapi kita tu alhamdulillah lah, kita dah mengecapi dan merasai lah teknologi-teknologi yang semakin maju dari tahun ke tahun. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, Ashraf ingin kongsikan berkenaan dengan perkongsian kita orang di Facebook. Masih lagi terus berkongsi ucapan daripada Suhaila Abdullah, selamat bertugas di Gatra, selamat menyambut Maulidur Rasul. Buat DJ dan sahabat semua, request lagu Sonata Musim Salju. Daripada Julia yang merikan, selamat malam dan selamat bertugas, selamat beristirahat, lain aja apa-apa lagu yang disiarkan. Dari Londok mendengarkan kita malam tu, Noraini, Noraini, Ella, Nuri dah kita putarkan. Seterusnya ada Rashikin, Selingkar Kasih daripada Rem, selamat bertugas. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Tumien Virgo, hadir dari Medan. Baru aja asal madah tadi nak. Dari luar kawasan pun boleh mendengarkan kita pada masa tu menerusi Gatra. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya itu berkaitan dengan isu-isu semasa yang Ashraf akan kongsikan berkenaan dengan pengaktifan semula pos lintas batas PLB Temajuk dan Pusat Kawalan Sempadan PKS Teluk Melano, yang kini dapat memperkukuh kerjasama lintas sempadan antara Sarawak dan Kalimantan Barat Indonesia. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak menerusi perkongsian di Facebook berkata langkah tersebut turut memberi manfaat kepada komuniti setempat. Jadi kemudian itu bukan sahaja melancarkan pergerakan masyarakat, malah berpotensi merancangkan aktiviti ekonomi di Temajuk dan Teluk Melano. Inisiatif tersebut juga mencerminkan komitmen berterusan Malaysia dan Indonesia dalam memperkukuh kerjasama dan hubungan antara kedua-dua negara. Aktifan semula kemudahan berkenaan berlangsung Jumaat lepas di PLB Temajuk di Indonesia. Okey, kita terus tunaikan lagu permintaan pendengar kita pada malam tu. Untuk minit-minit yang seterusnya, Pujangga, kata Pujangga dan Masa, patahnya sayap malam, semuanya menerusi Gatra.

Baik, Nona Rollerblade. Lagu kita untuk malam tu. Baik, untuk mini-mini yang terakhir tu bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Baik, untuk info cuaca. Bukan info sukan, info cuaca. Ramalan cuaca untuk negeri Sarawak pada 26 Ogos yang dikeluarkan pada hari tu tadi. Jadi bila kita nangga untuk info cuaca tu, kebanyakan tempat hujan di beberapa tempat di Kuching, Semerahan, Batong, Seriki, Sibu, Muka, Bintulu dan Miri. Manakala Seri Aman, Kapi dan Limbang, Serian masih lagi jerebu. Manakala kita pergi ke cuaca pada sebab petang, ribut petai ataupun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Seriki, Sibu, Muka, Kapi dan Bintulu. Manakala Seri Aman, Batong, Miri dan Limbang masih lagi dengan jerebu. Baik, untuk cuaca pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat di Kuching, Seri Aman, Betong, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala Serian, Semerahan, Seriki, Sibu, Muka dan Bintulu dijangka masih lagi dengan cuaca jerebu. Keadaan laut esok hari di perairan pantai Sarawak, ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu info cuaca. Suhu esok hari maksimum 34 darjah Celsius, masih panas juga. Dan suhu minimum esok hari adalah 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Sarawak. Baik, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra dengan sedikit perkongsian dan juga lagu pilihan kita orang semua dan juga ucapan kita orang. Terima kasih untuk malam tu. Jangan lupa pertemuan kita, masih lagi kita bergatra pada malam esok jam 9 hingga 12.30 malam untuk mengimbaukan pendengar-pendengar kita yang teruskan dengan tugasan kita orang. Selamat beristirahat yang bercuti. Selamat bercuti. Kurangkan aktiviti-aktiviti sukan di luar pada masa tu. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mau nak running ke, jogging ke apa semua, paling bagus awal pagi. Bila kita nangga awal pagi, agak okey sedikit berbanding pada sebelah petang. Ya aja untuk malam tu, jumpa pada malam esok dan terus on bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Asap mumpuk diri dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. See ya.

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalan.

ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Layan Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Terima kasih kepada rakan kita tadi menerusi Gatra di Sarawak FM dan kita kembali bersua bertemu sekali lagi menerusi Layan Sarawak FM untuk petuan hari itu bersama dengan kami DS menemani anda selama 3 jam bermula dari sekarang menerusi Layan Sarawak FM. Terbaik semuanya.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu. Sarawak FM, 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Mantra Beradu.
1: Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
0: Ayuh, kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sorak FM.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: kini tu jadi tren. Nginang asu pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asu pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asu kah pusa kah perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asu atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asu atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik. Selama 3 jam tanpa henti, bermula 12.30 malam hingga 3 pagi, setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi

tempat. Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat, anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayuh, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang.

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung ami yang terkenal, hirup kesegaran Tasi Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi Kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: rasa Mickey tak tukar. Minta garam dulu, Kak.
1: Okey, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu, Kak. Cukup rasa garamnya tu.
0: Ya, ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik, tambah lagi. Tok barunya. Air tok pun kurang manis eh. Tambah gula secukup ni. Aduh, masih kurang. Tambah lagi tok.
2: Mana pula?
0: Tok barunya ada
2: Kita takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penyebab suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.
4: Kemeriahan program Suratku Sayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-peraduan, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak. Maju Makmur.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Terima kasih kerana setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Bahaya serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera, hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya.

0: ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti, bermula 12.30 malam hingga 3 pagi. Setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu, terus bersama menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.
2: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

kasih cerusitnya bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: Cik Samad dapat projek pembangunan luar bandar tu, PLB, untuk kampung kita ni.
1: Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Saya perlukan pekerja untuk projek PLB tu. Maklumlah sekarang ni saya tak gunakan tenaga pekerja asing lagi. Nak gajikan orang kita Pak Haji. Kalau dapat anak kampung ni lagi bagus. Lagipun projek PLB membina tambahan balai raya tu dijalankan di kampung ni juga.
0: Kontraktor seperti Cik Samad ni lah yang kita mahu. Mengutamakan orang tempatan. Sekurang-kurangnya wang kita tidak mengalir ke luar negara.
1: Kalau dulu ambil tenaga pekerja asing ni, kita untung sebab gajinya murah. Tapi kadangkala kita kena fikir juga, apabila kerajaan nak kurangkan pekerja asing secara berperingkat, tentu ada sebab.
0: Sebab paling penting ialah peluang anak tempatan mendapat pekerjaan akan terhad.
1: Betul.
0: Semuanya dimonopoli pekerja asing. Dan yang paling membimbangkan, lama-kelamaan tak ada lagi anak tempatan yang punya kemahiran macam pekerja asing.
1: Atas kesedaran itulah saya nak ambil anak kampung ni bekerja, Pak Haji.
0: Alhamdulillah. Semangat ini yang kita mahu, Cik Samad.
2: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
3: Aduh.
2: Kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang kecil. Hanya dengan satu carian mudah je tahu. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh

pun berada di masa yang terakhir menerusi segmen Layan di Sarawak FM. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami, Sazia Jia, dari awal sampai akhir. Dan kepada anda, terus setia bersama dengan Sarawak FM.

0: sedang mendengar Sarawak FM.
1: Hanya di Sarawak FM.
0: Yang terbaik hanya
1: Sarawak FM.
0: Sarawak FM. Terbaik
2: Sarawak FM. Sehari sejiwa.
3: Inilah Radio Sehari Sejiwa Anda.

0: FM. Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera sekalian. Banyak orang nanya saya, Doktor, gini kita nak meringankan masalah anak. Macam ni kita nak menyelesaikan masalah anak. Ya, pening kepala aku. Ya. Tuan-tuan sekalian, ya. Cara yang pertama yang boleh kita lakukan, ya, yang boleh dicoba oleh mak bapak lah, dalam nak menyelesaikan masalah anak, tarifkan masalah anak. Tangga dulu, apa masalahnya? Apa masalah anak? Masalah nak bergaul dengan kawan kah? Masalah nak madah apa yang dimaunya kah? Ya, masalah kesehatan kah kalau ada? Tarif dulu masalah. Kemudian, laki bini mesti katakan memerah utak untuk mencari penyelesaian yang mungkin ada dihadapi oleh anak. Dua-dua laki bini. Mesti ada perah utak. Ya? Perah utak kita, mikir utak kita, ya. Macam ni kita nak atur biar tu. Kemudian, ada cara penyelesaian kita nilai. Boleh kasih dipakai. Kalau nak cara bini okey, nak cara laki okey, nak ni lebih bagus. Pilih jalan yang terbaik, jalan penyelesaian yang terbaik. Ya, kemudian ada jalan penyelesaian, rancang untuk melaksanakan penyelesaian itu, coba untuk anak. Jangan kita selalu madah sukatinyo. Aku tak ragu sukatinyo. Jangan. Ya, dalam berkeluarga tidak ada istilah sukatinyo. Kita sebagai mak bapak mesti bertanggungjawab. Ya, siapa nak mesti bertanggungjawab. Ya, kemudian ada rancangan teh, laksanakan rancangannya. Kita tangga apa kesannya. Ya, kemudian kita pantau rancangan yang kita lakukan. Ya, kemudian apabila kita pantau, kita nilai ada hasil sih daripada kita, ya. Nampak sih hasilnya. Nah, kemudian kalau hasilnya ada ataupun hasil saya ada, kita buat refleksi diri. Ya. Macam rancangan itulah, refleksi diri, ya. Kalau gagal, buat alternatif lain. Dan siapa juga mak bapak sekalian, jangan lupa berdoa, minta, ya, kemakbulan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Dalam slot sebelum ini, kita telah membincangkan mengapa ubat kencing manis diperlukan dan bagaimana kawalan gula yang baik dapat membantu mencegah komplikasi. Hari ini, kita akan mengenali dengan lebih dekat jenis-jenis ubat kencing manis dan bagaimana ia membantu mengawal paras gula dalam darah. Ramai mungkin tertanya-tanya, mengapa ada pesakit kencing manis hanya mengambil satu jenis ubat, manakala ada yang memerlukan beberapa jenis ubat atau suntikan insulin? Ini kerana kencing manis adalah penyakit yang berbeza bagi setiap individu. Rawatan akan disesuaikan berdasarkan paras gula dalam darah, umur, keadaan kesihatan dan faktor lain seperti fungsi buah pinggang. Secara umum, terdapat tiga kumpulan utama rawatan kencing manis, iaitu yang pertama adalah ubat makan antidiabetik atau dikenali sebagai oral antidiabetic agent, OHA. Okey, ubat ini diambil melalui mulut dan mempunyai cara tindakan yang berbeza. Sebagai contoh, okay, ubat yang biasa digunakan ialah metformin, antara ubat kencing manis yang sering digunakan. Ia membantu mengurangkan penghasilan gula oleh hati dan membantu badan menggunakan insulin dengan lebih berkesan. Terdapat juga ubat seperti glycoside yang membantu pankreas ataupun kilang insulin dalam badan untuk menghasilkan lebih banyak insulin bagi mengawal paras gula. Selain itu, terdapat ubat yang membantu mengawal peningkatan gula selepas makan atau membantu tindakan hormon tertentu yang berkaitan dengan penghasilan insulin. Kedua, ubat suntikan GLP-1 receptor agonist, sebagai contoh semaglutide dan liraglutide. Ubat ini membantu merangsang penghasilan insulin apabila paras gula meningkat serta membantu kawalan gula selepas makan bagi pesakit tertentu. Ketiga, insulin. Insulin merupakan hormon semula jadi dalam badan yang membantu gula masuk ke dalam sel. Sesetengah pesakit memerlukan insulin tambahan apabila badan tidak lagi menghasilkan insulin yang mencukupi. Perkara penting yang perlu diingat, jangan bandingkan ubat kencing manis kita dengan ubat orang lain. Ubat yang sesuai untuk seseorang mungkin tidak sesuai untuk individu yang lain. Okay, tips untuk hari ini, ambil ubat kencing manis mengikut arahan yang diberikan. Jangan ubah atau berhenti ubat sendiri kerana setiap ubat diberikan dengan tujuan tertentu untuk membantu mengawal penyakit. Jumpa lagi dalam slot seterusnya untuk kita mengenali dengan lebih dekat tentang insulin.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.

Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12.30 malam sampai 6 pagi. Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

0: Hari ini dalam iTech, Xtip muncul di App Store, aplikasi mesej baru oleh Elon Musk.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: It's game time. Aplikasi permesejan baru dikenali sebagai Xtip dilaporkan telah muncul di App Store dengan pelancaran rasmi berlangsung pada 17 April 2026. Xtip merupakan aplikasi berdiri sendiri yang dibangunkan di bawah ekosistem X dan dilihat sebagai langkah terbaru Elon Musk dalam usaha membina platform super app yang menggabungkan komunikasi AI dan perkhidmatan lain dalam satu sistem. Xtip menawarkan fungsi setaraf aplikasi permesejan moden termasuk sokongan end-to-end encryption, panggilan audio dan video, perkongsian fail serta sembang berkumpulan. Menariknya, aplikasi ini tidak memerlukan nombor telefon untuk pendaftaran dan turut menyokong mesej yang hilang secara automatik serta fungsi menghalang tangkapan layar. Xtip juga dilaporkan akan mengintegrasikan AI Grok bagi menambah elemen pintar dalam komunikasi harian pengguna. Namun, beberapa dakwaan yang dibuat menimbulkan persoalan khususnya berkaitan keselamatan dan privasi. Istilah Bitcoin-style encryption dikatakan mengelirukan daripada sudut teknikal selain penyenaraian di App Store menunjukkan aplikasi tersebut masih mengumpul data pengguna seperti lokasi dan kenalan. Setakat ini, tiada pengesahan audit keselamatan bebas dilakukan terhadap sistem pelindungan data yang digunakan. Secara keseluruhan, Xtip dilihat sebagai pesaing terus kepada aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Signal dengan fokus kepada integrasi AI serta ekosistem yang lebih luas. Walau bagaimanapun, tahap keselamatan sebenar serta ketelusan pengurusan data masih menjadi tanda tanya. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
2: Stay locked. Brought to you by Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12 tengah malam sampai 6 pagi.

0: Rawa FM.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak dengan kerjasama Sarawak FM. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa orang yang sama-sama membaca Al-Quran dan hadis masih boleh mempunyai pandangan yang berbeza? Persoalan ini telah lama dijawab oleh para ulama kita. Perbezaan yang lahir daripada ijtihad dan penelitian terhadap dalil bukannya tanda kelemahan agama. Sebaliknya, menunjukkan keluasan syariat Islam yang menjadikan ukuran bukan siapa yang paling kuat berhujah, tetapi siapa yang paling beradab ketika berbeza pandangan. Tokoh yang memberikan contoh terbaik dalam perkara ini ialah Al-Imam Yahya Ibn Syarafin Nawawi Dimashqi, iaitu dari Nawa, sebuah perkampungan di wilayah Hauran, Selatan, Damsyik. Beliau terkenal sebagai seorang muhaddis faqih dalam karya agung beliau Syarhu Sahih Muslim serta Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Imam An-Nawawi membentangkan pelbagai pandangan ulama dengan penuh amanah. Beliau menjelaskan hujah setiap pandangan dan setiap pendapat sebelum memilih pandangan yang lebih rajih berdasarkan dalil tanpa memperlekehkan pandangan orang lain. Inilah adab yang semakin kita perlukan pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum salasa wa anta ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu." Sesungguhnya Allah meridai bagi kamu tiga perkara, antaranya supaya kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbezaan pandangan tidak seharusnya memutuskan ukhuwah. Jika para imam besar boleh berbeza dalam beberapa masalah fiqh sambil saling menghormati, mengapa kita mudah bermusuhan hanya kerana satu perbezaan pandangan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inspirasi daripada tokoh ini, apabila adab mendahului perdebatan, perbezaan menjadi jambatan menuju kebenaran, bukan tembok yang memisahkan persaudaraan. Semoga Allah menguniakan kepada kita hati yang lapang menerima kebenaran, lidah yang beradab ketika berbeza pandangan, dan jiwa yang sentiasa mengutamakan perpaduan ummah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu sifat di mana sifat pemaaf Rasulullah tu. Sifat pemaaf tu nya memerlukan satu tenaga dalaman yang sangat kuat. Bukan mudah kita nak maafkan orang. Dan biar Nabi tu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak mulia. Disebut dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maksudnya jadilah engkau pemaaf, maka Allah ajar Nabi supaya jadi pemaaf. Jadi kalau kita nak jadi pemaaf tu, ia adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Suruhlah kepada perkara yang baik dan paling daripada orang-orang jahil. Nabi nya memang benar-benar menghayati akhlak agung tu. Di mana amalan tersebut diamalkan. Kemuncak sifat pemaaf bagi Nabi tu terselah ketikanya masuk kota Mekah sebagai seorang penakluk. Tu cerita Fathu Mekah tu saya pernah cerita juga dalam Sirah Pilihan. Ya. Di mana Nabi masuk kota Mekah pada Fathu Mekah, nya berkuasa untuk membunuh setidaknya musuh-musuh kaum musyrikin pada waktu ya. Tapi nya maafkan seluruh penduduk ketika ya. Termasuk yang zalim, yang jahil dengan yang duduk marik, Nabi maafkan. Contohnya Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr. Cerita orang-orang yang setidaknya sangka tadi Muhammad masuk Mekah tu aku akan mati. Tapi bila mana masuk je Nabi Muhammad ke dalam kota Mekah, Nabi nunjukkan akhlak yang mulia, Nabi maafkan setidaknya. Dan setidaknya tadi bila dengar si jadi kena bunuh, Nabi maafkan setidak masuk Islam. Mereka maafkan setidaknya. Dan Nabi berikan kepada Sidak antara pasukan perang dalam perang Hunain untuk menjinakkan hati Sidaknya. Dan di antara daripada jadual adalah Abu Sufyan bin Harith, iaitu di antara orang yang kuat ngenuk Nabi duk marik. Dan dia pun minta izin nak jumpa Nabi. Nabi simak jumpa first, aku si berhajat buat temu dengannya. Dia telah mencemarkan maruah aku, kata Nabi. Ketika Abu Sufyan pun macam mana tanya buat jumpa gila, maka bila mau jumpa tadi, akhirnya Nabi terima dia jumpa dan lembut hati Nabi nak jumpanya, dan Nabi pun menerima, dia pun maaf dan yang pun taubat dia tadi. Maka Nabi pun menjadi orang yang pemaaf pada waktu tersebut. Pada waktu di mana kita tu ada power, selalu manusia tu bila ada power, memang susahnya nak maafkan. Dia kata, oh tunggu kau, aku di atas. Jadi dia sifat manusia. Tapi Nabi SAW tadi bila ada peluang, opportunity untuk yang balas balik, tetapi Nabi nasib pola. Padahal Nabi memaafkan. Ialah sifat pemaaf Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: sejiwa.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitan.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: سراو اف ام صحافي سجيوة صحافي سجيوة صحافي سجيوة
1: ننتنات وحي
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Lantunan wahyu hari ini kita akan merenungi satu ayat yang penuh dengan pengajaran tentang hubungan kita dengan Allah, tentang doa dan tentang petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ayat ini sangat bertepatan dalam kehidupan seharian kita, terutama ketika kita merasa jauh atau kesulitan dalam berdoa. Mari kita menelusuri surah Al-Baqarah ayat 186 yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, iaitu Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Pendengar yang dihormati, ayat ini bermula dengan perkataan yang sangat menyentuh hati bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa inni qarib, aku sentiasa hampir ataupun dekat. Bukan hanya dekat dalam konsep, tetapi dekat dalam makna sebenar. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap isi hati kita, Allah Maha mendengar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Kathir, Allah bukan sekadar dekat secara fizikal, tetapi Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini memberi kita keyakinan bahawa setiap permintaan dan doa yang kita hantar kepadanya pasti tidak akan diabaikan. Seterusnya, ayat ini juga memberi jaminan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa hambanya yang memohon kepadanya. Uji budak watadda'i idha da'an. Tetapi, penting untuk diingat, doa yang diterima adalah doa yang dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Nabi SAW bersabda, Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di sini Allah memberi kita peluang untuk berkomunikasi dengannya secara langsung dengan penuh keyakinan dan pengharapan yang dituju kepadanya. Selain itu, Allah tidak hanya memberitahu kita untuk berdoa, tetapi juga untuk menyahut seruannya. Ini bermaksud doa itu bukan sekadar perkataan yang kita ucapkan, tetapi ia harus disertai dengan ketaatan dan keimanan. Allah ingin kita mengikuti perintahnya dan dengan itu kita akan menerima petunjuknya. Tafsir Ma'arif Al-Quran menyatakan bahawa hanya dengan mengikuti seruan Allah dan beriman kepadanya, kita akan memperoleh hidayah dan bimbingan yang sejati. Akhirnya, ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah sentiasa dekat dan mendengar doa kita. Jangan pernah merasa Allah jauh atau tidak peduli. Allah sentiasa siap untuk menjawab doa kita dengan syarat kita juga mendekatkan diri kepadanya dengan iman dan taat. Marilah kita bersama-sama merenung sejenak akan ilmu yang telah disampaikan. Semoga setiap kata yang dilontarkan memberi manfaat dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Alright, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua yang mendengar Soul FM. Bagi itu, alhamdulillah, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang.
1: Ya, apa khabar Yus?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah. Makin sehat tu Jai.
1: Oh,
0: saya tahu lah
1: apa sebab 8 lah. Packs dah.
0: Ya, nak upah bergayanya, nak tambah jadi 7 pack.
1: 7, pelik juga. Si balance ya. Orang biasa 6, 4, 6, 8. Ya, ada 8.
0: Awaknya wajol di atas tu.
1: Si balance ya, 7. Ada sebelah yang si menjadi.
0: Sebelah semua menjadi. Pola-pola-pola si juga jadi.
1: Aduh, salah cara ya. Ini malah jogging tengah hari.
0: Yalah, masalah. Masalahnya jogging tengah hari. Tapi masalahnya jogging, di depannya ada meja.
1: Oh,
0: di depan, ya? Di atas meja ya, ada makanan.
1: Ada makanan. Ya, memang sesuai gila-gila. Sesuai. Sangat tak jogging tengah hari yo.
0: Okeylah, apapun kita nak menyapa juga yang mendengar kita pagi tu. Sekiranya di sini kita orang berada. Terima kasih kerana terus mendengarkan Sarawak FM. Bertemankan Yus dan Jai pagi tu di pertemuan Selamat Pagi Sarawak Estate Gang pagi kita.
1: Ya, tarikh hari tu 26 hari bulan Ogos.
0: Serak Sarawak, tak elah dah
1: musyarakatnya. Ya. Rock.
0: Hello.
1: Ada apa dengan 26 hari bulan?
0: 26 hari bulan apa dah? Birthday, nak kata birthday kami. Belum lagi. Nak kata birthday Jai pun sama juga belum.
1: Belum. Tapi itu ada yang paling penting.
0: Apa ya?
1: Yang melibatkan pengeluaran ataupun peralihan MyCard generasi baru.
0: Oh yes.
1: Itu antara yang terkini, dikemas kini dari Facebook Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia lah.
0: Yes.
1: Sebab
0: ada
1: jabatan,
0: pemakluman tak nyala.
1: Ya, ada pemakluman dikeluarkan berkenaan dengan peralihan MyCard generasi baru tu. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara guys, setidaknya sedang melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baru.
0: Ya, yang baru ya kan.
1: Jadi apa masalahnya Tik? Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara. Bermula hari itu 26 hari bulan Ogos.
0: Jadi maksudnya sidak yang nak mengolah kad pengenalan anak yang sudah berusia 12 tahun ya, sidak pada dulu lah.
1: Kena tunggu juga lah untuk permohonan MyCard kali pertama kanak-kanak usia 12 tahunnya. Mak bapak ataupun penjaga pun digalakkan untuk nunggu seketika lah bagi membolehkan anak sidaknya nerima MyCard generasi baharu apabila pengeluarannya tu bermula dalam masa yang terdekat. Nyebut tempoh 26 Ogos sampai 31 Ogos.
0: Tapi bagus juga lah. Jangan gelap bila jadinya melahkat MyCard anaknya ya. Tiba-tiba dah keluar kad baru kena tukar lagi.
1: Nyesal bagus, katanya
0: tunggu.
1: Kan?
0: Bagus, tunggu sekali lah.
1: Sebab kini tu pun ada mengalami gangguan sementara lah untuk mencetak ya. Jadi orang ramai yang si mempunyai keperluan yang mendesak nak use untuk mulah penukaran ataupun gantian MyCard yang memanglah dinasihatkan untuk sabar.
0: Tunggu MyCard baru.
1: Tangguh dulu niat kita orang. Si lama ya, mungkin awal September pun memang kita

0: Iya, adalah maklumat untuk kita orang lah. Okey, kita nak bimbing dulu. Dengarkan lagu daripada Lukas Sikta featuring Dato' Jamal featuring Kimi. Kimo Neraca. Tapi sebelumnya jom dengarkan Dimasif Semakin Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita.

0: pagi lembur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, seperti biasa kita ada orang pagi untuk pagi tu, dan pagi tu macam biasa kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Ehsan bin Haizir untuk tajuknya saham dunia atau saham akhirat.
2: Ya.
1: Nah, ya, yang diberi pilihan.
2: Soalannya.
1: Jadi
2: saham dunia atau saham akhirat.
1: Betul, kita dah bersama dengan Ustaz pagi tu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz?
2: Sehat tak kita?
3: Syukur, Alhamdulillah, sehat.
2: Panjang syukur.
1: Alhamdulillah. Kami dah tambah lagi, dah bukan 6-pack lagi dah Ustaz, 7-pack lah.
2: Boleh juga lah, 7-pack. Ya, mana asyik menjadi lah ya. Ganjil,
1: terlebih sikit.
2: Okey, yang kena mengharapkan juga semoga pendengar kita pagi itu pun dalam keadaan sihat, sejahtera lah.
1: InsyaAllah.
2: Okey, untuk aura pagi Ustaz, saham dunia atau saham akhirat, silakan.
3: Terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Yus dan DJ Jai. Terusnya kepada para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas hidayah dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi peluang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengusahakan apa yang membawa kebaikan kepada kita lah, dunia dan juga akhirat insya-Allah. Jadi saham dunia atau saham akhirat. Apa yang kita nak pilih nak? Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang mau kebahagiaan, kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Dan Islam secara sedar atau sisedar kita menyuruh kita seimbang untuk kehidupan dunia dan juga untuk kehidupan akhirat. Ada saham untuk dunia kita, ada juga saham untuk akhirat kita. Dan itu tergambar dalam doa yang kita selalu baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa itu kita ambil daripada Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Jadi di situ kita dapat memahami bahawa Islam memberi penekanan kepada keseimbangan dunia dan juga akhirat. Sebab apa? Sebab kita hidup di dunia waktu itu, maka kita kena bahagia dalam kehidupan dunia. Dan bahagia dalam kehidupan dunia itu untuk kita dapat bahagia juga dalam kehidupan di akhirat. Maka Islam menyuruh kita niaga kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Dan jangan kita lupa, oleh kerana sibuknya kehidupan dunia, lupa kita dengan kehidupan akhirat. Maka ia yang kita perlu hati-hati, kita perlu elakkan. Islam menyuruh kita jadikan kebahagiaan dunia kita tu, apa yang kita usaha untuk kebahagiaan dunia, bukan setakat untuk dapat dunia, tetapi juga untuk dapat akhirat juga. Iaitu jadikan apa yang kita buat dalam kehidupan dunia tu menjadi sebab untuk kita dapat kebahagiaan di akhirat. Yang dapat jadi saham dunia dan juga saham untuk akhirat. Jadi untuk dua-dua tu kita perlu usaha. Bahkan lebih-lebih lagi mohon kita fikirkan, bahkan lebih-lebih lagi lah untuk kehidupan akhirat. Kenapa? Kehidupan akhirat adalah kehidupan kita yang selama-lamanya, yang kekal abadi. Maka mohon kita nangga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam madah kepada kita untuk kita panduan bersama macam ni tentang saham dunia saham akhirat tu juga kita boleh faham dari sudut tu, iaitu apabila satu orang anak Adam yang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalan inqata'a amaluhu illa min thalath atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi terputuslah amalannya kecuali daripada tiga perkara. Antaranya ialah doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang dimanfaatkan, dan juga sedekah jariah ataupun amalannya yang berterusan mendatangkan pahala kepadanya, sedekah jariah, wakaf. Jadi maka itulah saham untuknya dunianya, apa yang tinggalkan untuk kehidupan dunianya yang akan memberi manfaat kepada kehidupan akhiratnya. Jadi maka daripada saya, maka kita sama-sama kita usaha supaya kita ada saham untuk dunia yang kita tinggalkan, dan juga untuk dunia, ya, saham dunia yang kita tinggalkannya kepada orang, kita beri kebaikan kepada orang, ilmu kita yang baik kita ajar, kita beri, kita buat wakaf, kita sedekah jariah, kemudian kita didik orang, keluarga kita dan orang lain sehingga menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Ta'ala, yang akhirnya akan yang akan berdoa kepada kita setelah kita meninggal dunia kelak dalam hidup kita dan ketika kita meninggal dunia. Maka ialah saham kita yang kita tinggalkan untuk dunia tu, supaya akhirnya kita dapat juga, supaya kita dapat juga hasilnya untuk saham akhirat kita, insyaAllah. Jadi sama-sama kita usaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hasil yang baik untuk kita, saham dunia dan saham akhirat, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang tak bagi tu. Sehingga kita jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, macam biasa talian Berita Keluarga kita aktifkan di dua talian ni, Tek Jai.
2: Okey, dua talian 082-245-700. Okey, dan sikit lagi 082-245-800.
1: Dan macam biasa talian Berita Keluarga kita buka sampai pukul 6.55 minit pagi. Dan sekali lagi untuk makluman kita orang lah, talian Berita Keluarga kita aktifkan bukan untuk berita kematian saja. Tapi sekiranya ada yang nak mencari waris ataupun nak memaklumkan ada ahli keluarga yang sakit tenat, pun boleh juga hubungi talian yang sama. Saya ulang lah, 082-245-700 ataupun 082-245-800. Jadi dua talian Berita Keluarga kita aktifkan sampai pukul 6.55 minit pagi.
2: Okey, dan untuk hari Tok Yus, hari Marek Yus, ya Rabbi.
1: Kenapa ceritanya?
2: Beberapa kawasan ribut di Kuching, ya hujan lebat ribut.
1: Kita nangga di airport, lapangan terbang Kuching pun terbabak yang pun dia atap.
2: Yang pun apa namanya? Siling.
1: Silingnya terbabak.
2: Aduh. Bukannya di Kuching aja, di Kota Samahan pun kita ada nangga video hujan lebat dengan ribut hari mari. Tapi alhamdulillah mungkin ada hikmahnya juga. Sebab kita nangga bacaan indeks pencemaran udara IPU, walaupun yang mencatatkan ada 5 kawasan bacaan yang si sehat tu. Tapi nya si berapa tinggi lah, mungkin kita nangga di Kuching tu 121, di Kota Samahan 162, di Serian 169, Seriaman 169 dan di Serike 107. Kawasan lain dekat Sarawak kita alhamdulillah lah bacaannya kurang dari 100 ya, dan warna hijau kat Sia. Cuma ada 5 kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat, ada warna kuning dekat Sia.
1: Tapi apapun kena ambil langkah berjaga-jaga juga lah.
2: Betul.
1: Rasa kita orang ada penyakit pendah, gunalah pelitup muka. Tak ke sini-sini.
2: Bukan topeng ah?
1: Bukan
2: topeng.
1: Jangan pakai topeng.
2: Dua mata aja nampaknya. Pelitup muka.
1: Pakai pelitup muka yang betul lah.
2: Face mask.
1: Okey. Jadi 7 pagi kelas, utama 7 pagi kenapa kita ikuti?

hormati Jalur Gemilang. Kantong Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan Jalur Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang. Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu Negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Soudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana Soth Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata, negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Lo Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Gangguan cetakan MyCard, susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disuting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baiklah, terima kasih untuk kita orang yang tunggu mendengarkan Surah FM. Untuk pagi itu, macam biasa, kita nak tahu keadaan cuaca. Ha, jadi kita nak bersama dengan rakan kita dari Met Malaysia Sarawak, Faizan di talian.
2: Ya, Assalamualaikum Faizan.
3: Assalamualaikum.
2: Selamat bertugas, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Silakan dengan laporan ramalan cuaca, Faizan.
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 26 Ogos 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini, cuaca masih lagi berjerebu di semua bahagian di negeri Sarawak.

0: Hujan ada berbetir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 meter sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik. Terima kasih Faiza. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Trending. Alright, macam biasa kita ada trending untuk pagi tu. Sebelum kita nak kongsikan apa topik kita untuk pagi tu. Apa trending
1: kita? Ya, trending tu ada berkaitan dengan shopping lah. Kita lah, lelaki suka sih shopping.
0: Kami jarang-jarang lah, jarang-jarang.
1: Shopping fizikal lah.
0: Fizikal?
1: Pergi ke mall-mall.
0: Fizikal, kadang-kadang ada lah jual. Silah selalu.
1: Cari barang di impun kah? Nama luar rumah kah?
0: Semua sekali.
1: Ada sekali.
0: Kadang-kadang dia nyangkung.
1: Nyangkung. Tapi yang tu lah, tu, yang trending tu, Yus. Yang baru-baru tu dikongsi oleh pengguna Threads tu. Namanya...

0: Kapakipi. Mencuri mencuri perhatian netizen lah. Sebab nyate ada berkongsi sikit gambar tu. Gambar tu nya ruang sikit ruang tempat duduk untuk apa orang berkunjung ke shopping mall. Shopping mall tu dekat Ceras dekat Kuala Lumpur.
1: Maksudnya
0: yang menariknya ruangan berkenaan ataupun ruang tu nya menggunakan nama Contingent Tunggu Bini Shopping.
1: Macam best kan.
0: Nya dekornya ada pokok nyio. Siap ada kursi malas kat sia. Nangnya nyuruh para suami tu memang apa
1: orang macam. Nunggu sia lah.
0: Nunggu dekat sia.
1: Tapi mun lihat daripada captionnya tu, apa yang ditulis di tempat ya, nampak gaya macam bini yang selalu shopping.
0: Iyalah tu. Para suami ya, nya nunggu kat sia, nunggu bini shopping. Sebab iyalah nama tempat ya tu, Contingent Tunggu Bini Shopping. Jadi, pengguna media sosial memang rata-rata terhibur lah dengan gambar yang dikongsikan oleh pengguna ni atau threads tu sebab perkongsian tu mengundang macam-macam reaksi netizen lah. Mun semua tempat shopping mall ada tempat ruangan menunggu ke tak tu? Mai asal orang puan pun memang akan senyum lebar lah. Bilanya shopping dengan suami.
1: Jadi macam silap yang nunggu di debah ya, terpaksa juga nunggu sebenarnya.
0: Sebab masa menunggu sidaknya tak jadi nunggu macam biasa tau si. Sidaknya boleh melepak-lepak. Mungkin dia lain game kan handphonenya. Dia pun boleh scroll-scroll. Dia ambil heran tak. Orang lelaki pergi shopping mall dia si pergi window shopping juga kah?
1: Kenapa saya dah sediakan untuk bini yo?
0: Kan?
1: Kenapa untuk suami?
0: Sebab kan? Bininya pergi dalam kedai. Membeli.
1: Adakah sidak tu geng-geng GTB?
0: Apa GTB? Geng takut bini. Nya si takut. Nya menemani. Nya ambil heran. Mungkin lelaki bilanya ke shopping mall ada kedai yang bininya masuk. Naknya si masuk.
1: Mungkin lah.
0: Macam bininya pergi ke
1: barang.
0: Mungkin orang lelaki ke siap. Mungkin kedai kasut. Mungkin lah boleh layan kan orang lelaki kan. Kedai kasut. Kedai topi, kedai kasut. Adanya lebih suka kesia.
1: Tapi masalahnya bini sibuk nunggu.
0: Ya kah?
1: Oh.
0: Apa sibuk nunggu? Bukan ambil sekali, ambil ramai milih tu si.
1: Ya kah? Hebat.
0: Kami sebab ni akan tanya pendapat kita. Saya ada masalah sebenarnya.
1: Aduh.
0: Tapi mun kami masuk kat sikit kedai nya Para suami.
1: Siapat lah. Siapat
0: memang ada kumpulan yang duduk kat sia.
1: Jadi, mana puan dah masuk dalam kedai ya. Puan tu jarang nak minta pendapat laki. Ya, sebenarnya.
0: Boleh tanya eh.
1: Tak.
0: Saya ada guna tanya. saya ada guna juga yang nanya sebenarnya. Tapi, mun ada beberapa part memang akan yang nanya, Yus. Tapi, mun yang nak pergi beli barang yang pun, main asal. Sik juga lah yang nanya pendapat. Yang lebih suka dengan laki yang duduk kat. Dekat rumah menunggu.
1: Habis kuat membini nanya dengan laki. Laki akan jawab itu pulang pada kita.
0: Sebenarnya akan tanya lakinya ke dah total barang kami.
1: Bayar lo. Tedah. Jadi hati laki kan.
0: Kasih dengan mukanya.
1: Padahal dek nak.
0: Ya gunanya nunggu tena.
1: Yalah. Muncim ya bagus jo. Bagus ya nyanyi dia kursi di kaunter.
0: Di kaunter terus lah.
1: Di kaunter. Kaunter tempat suami membayar.
0: Ya si best gila. Si privacy gila. Si best untuk lepak-lepak punya di kaunter ya.
1: Tapi unik lah. Unik lah. Tanya mula macam ni unik lah. Sepatutnya mula. Semua mula macam ni aku.
0: Si kira lah. Suami kah? Isteri kah yang lepak dekat siang?
1: Lepak siang kan? Nunggu bini. Pagayanya bini lebih lama lagi shopping sebenarnya daripada lelaki kan.
0: Mun dah kita nangga ada shopping mall yang macam tu nya dia tempat lepak bagi pasangan orang lelaki tu lah. Apa fikir kita? Adakah bagus je Johor bini ikut tu shopping online ataupun shopping fizikal ke tak ya?
1: Fizikal. Macam ni fikirnya.
0: Punya shopping online pun ada masanya kan waktunya.
1: Mun online pun lebih kurang je sebenarnya. Transfer tu.
0: Transfer lho bedanya. Bayar je. Saya dah beza. Saya dah beza lah katanya. Mula ni orang bayar. So mungkin kita orang lah. Ya trending lah. Itulah kita tengok berkenaan dengan sikit tempat lepak di mall tu yang menaik perhatian netizen. Ada tulis dia Contingent Tunggu Bini Shopping.
1: Jadi berkaitan dengan topik kita juga. Topik kita tadi berkaitan dengan shopping online ataupun shopping fizikal lah, live shopping lah. Dan ni yang kita orang lebih prefer sebenarnya. Yang kita orang rasa lebih menyenangkan ataupun lebih membuatkan kita orang puas hati. Jadi kita orang boleh kongsikanlah di page rasmi Sarawak FM untuk pagi itu ialah topiknya. Dan ni kita orang lebih suka.
0: Boleh pendapat kita lah. Kita lebih suka online shopping ataupun physical shopping. Kena? Physical shopping tu ada, adakah kita orang madah boleh sebab kita boleh pegang barang ya kah? Puas hati dengan barang ya. Tapi saya ada beza je dengan online shopping ya. Bila tak orang dengan gambarnya.
1: Ataupun kita orang si puas hati apabila shopping online, kadang-kadang lain dia order, lain yang datang.
0: Sikit ya.
1: Kita si tahu apa kena kita orang suka physical shopping ataupun online shopping. Boleh kongsikan di page rasmi Sarawak FM. Right. Okay, jadi kita nak berhibur dulu. Kita nak dengarkan lagu daripada Slam. Tapi sebelumnya jom dengarkan Amah Haikal Gila Bayang hanya di Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

Saya Nur Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni, bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Naman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi tak akan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, wah.

0: Alright, Slam kembali merindu. Ah, ya lagunya lebih kurang dia macam bunyi sama kan lagu
1: yang sebelum tadi.
0: Gila bayang dengan tu kembali merindu kan.
1: Beatnya.
0: Beat lagunya lebih kurang sama.
1: Lagunya kurang lebih ya sama.
0: Jadi kacak lah bunyinya sikit-sikit now. Ya, okey lah.
1: Sikit dah.
0: Okey lah untuk pagi tu. Kita nak kongsikan juga lah. Sebenarnya kita ada cerita pasal pencapaian lah kontijen Sarawak tu.
1: Sukma pun berakhir 2 hari tadi kan.
0: Oh, Sukma Selangor 2026 tu. Antara pingat yang paling banyak, yang acara yang paling banyak menyumbangkan pingat adalah acara terjun. Dengan 8 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa. Jadi 14 pingat emas ya, yang paling tinggi Jai. Antara pingat-pingat yang lain lah. Yang keduanya adalah taekwondo dengan 4 pingat emas, 3 perak dan 2 gangsa. Jadi jumlah keseluruhan pingat 7 pingat emas. Jadi Sarawak ni tu ada di kedudukan yang keempat lah.
1: Nombor empat
0: di tangga yang keempat. Syukur Alhamdulillah lah. Pengurutan pingat keseluruhan yang diperolehi oleh kontijen Sarawak tu 143, 41 pingat emas, 40 perak dan 62 gangsa.
1: Ya. Dan tahniah kepada atlet yang menyumbangkan pingat untuk negeri Sarawak. Dan yang berada di kedudukan pertama adalah Selangor dengan kutipan emas 101, perak 73 dan gangsa 71, keseluruhannya 245. Di kedudukan nombor 2, wilayah persekutuan dengan 51 emas, 54 perak, 52 gangsa. Di kedudukan nombor 3, Terengganu dengan emas 43, perak 44 dan gangsa 36, keseluruhannya 123.
0: Mun tiga lagi pingat emas diperolehi oleh Sarawak, insyaAllah ini akan dapat berada di kedudukan yang ketiga kan.
1: Betul.
0: Tapi kita nak ucapkan tahniah juga lah di mana atlet daripada Sarawak, Kelly Yau Tio, dah pun mencatatkan rekod baru dalam acara 1500 meter gaya bebas wanita. Tahniah. Hanya satu-satunya lah atlet daripada Sarawak yang telah pun mola rekod baru dengan 17 minit 55.82 saat. Kelly Yau Tio dalam acara 1500 meter gaya bebas wanita. Untuk kenang lah. Tahniah kita ucapkan kepada Kelly Yau Tio untuk rekod baru yang telah diciptanya lah.
1: Okey, dan syabas kepada semua. Dan mungkin temasya sukan Malaysia Sukma yang akan datang akan berlangsung ataupun dijadualkan di Kelantan lah tahun 2028.
0: Kelantan lah? InsyaAllah.
1: Kelantan insya akan jadi tuan rumah untuk edisi yang akan datang.
0: Berkampung di Kelantan
1: lagi sebenarnya. Iya.
0: Okey lah. Untuk pagi tu macam biasa 8 pagi kelak kita akan dapat ikuti ringkas 8 pagi. Dan jangan lupa 8.30 kita ada temu bual bersama dengan yang bersama Encik Sabri bin Said, pengarah Japin Sarawak. Kita akan cerita pasal sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi selepas tu kita nak dengarkan dulu Refleksi Diri bersama Dr. Safi Haji Lugom, terbitan DJ Jaim pun untuk pagi
1: iya,
0: itu.
1: Iya saya.
0: Iya saya.
1: Jom kita dengar.
2: Mari kita ikuti Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera sekalian. Satu lagi perkara yang sana mandang kita, mengapa? Ya. Mau kita nak beri perhatian, berilah perhatian secara aktif. Mana kita mandah, Pak? Aku dipilih cikgu teh wakil sekolah untuk itu dan ini. Kita pun dengar lah. Nah, bagus anak apa? Bagus anak mak. Ya, maksudnya, mula anak temanah aku tu dipilih tak askoti kau, ya, ada milih-milih askoti kau sedepan pada mak aku. Nah, maksudnya kita si memberi perhatian. Bila kita si memberi perhatian, anak pun rasa bosan. Dan apabila anak yang mandah, kita jangan mencelah. Dengar dulu kata anaknya. Dan kita sebagai orang tua, janganlah kita mengawal, kita jaga kelakar dalam perbualan. Beri can dengannya juga. Kemudian kalau kita nak mulah ulasan, tafsiran, buat yang tepat dan teliti. Dan yang pentingnya, pada anak, tunjukkan pada anak, tunjukkan pada keluarga kita bahawa kita yang faham apa yang berlaku. Faham apa yang dipadah oleh anak kita. Ya kadang-kadang kita dah tua tu, lingon dan tu apa. Ya, pilih lingkau nanti apa gitu. Malah saya nanya, napa denak, napa denak? Sudah hal. Ya, bagi kita nanti dengar. Tanyalah, anak pun oke. Kemudian, apabila kita nak mengesahkan benda yang daripadanya, ya, betul, buatlah dengan jelas, cepat dan bukan dalam bentuk membela diri. Ya, kita ajak betul. Ya, nah, anak-anak sih betul. Mana apa aja betul, kata anak. Kemudian, apabila kita melakukan kesedapan, ingat, ya, jangan kita mempertahankan perbuatan yang tak betul. Nah, jangan. Kemudian yang paling penting, jangan mengelak daripada masalah. Tiap-tiap orang ada masalah. Ya, kita hadapi masalah dengan tenang. Kemudian yang paling penting, jangan diungkit-ungkit perkara yang lama-lama. Benda dah berlaku. Eh, boleh tu ingat lagi. Ha, laki bini dah ada, anak dah 4. Mana ya? Nak mengata benda yang lama-lama. Biarnya berlalu. Ya, sebab kita mengungkit benda yang lama akan menjadi barah kepada kekucak-kaciran keluarga. Kerana itu dah banyaklah orang dah nak bercerai lah, apalah, oleh kerana benda yang lama-lama. Jadi ingat, maaf sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tip hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.